0: luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan, serta mengingatkan kembali kepada kita tentang janji-janji Allah. Dan berapa banyak Alkitab berbicara tentang janji-janji Allah, itu membuktikan Alkitab dapat dipercaya, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi jika Anda sedang menantikan janji-janji Allah digenapi dalam hidup Anda, percayalah, Dia Allah yang tidak pernah berdusta pada janjinya.

pendengar, kebanyakan orang sering meragukan janji Allah dan tidak mempercayai bahwa Tuhan memiliki waktu untuk menepati janjinya. Mungkin kita juga sering tergoda untuk melakukan apa yang kita inginkan saja dan tidak bersedia menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Tentunya hal itu tidak akan menenangkan kecemasan yang kita rasakan. Bahkan ada kalanya kita jadi menginginkan sesuatu yang begitu buruk hanya karena kita tergesa-gesa memilih pilihan atau melakukan sesuatu hal tanpa sempat mempertimbangkan konsekuensinya. Padahal sesungguhnya, kita hanya akan menemukan kedamaian ketika kita hidup dengan mentaati Tuhan dan mempercayai karakter-Nya. Tentu saja Tuhan tidak bertindak secepat seperti yang kita inginkan, sebab Dia Maha Kuasa, Maha Tahu. Jadi jika Dia tidak menanggapi keinginan kita sekarang, hal itu tentunya untuk tujuan yang baik-Nya. Namun tetaplah percaya Dia akan mengambil tanggung jawab penuh untuk memenuhi janji-Nya, sebab tidak perlu diragukan lagi, janji Allah bagi kita adalah yang terbaik. Benar, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.

0: Pendengar, jika hari ini mungkin Anda merasa seolah-olah harapan Anda telah gagal, iman Anda pun hampir hilang. Meski Anda tetap mencoba untuk berpegang teguh pada janji Tuhan, namun rasa sakit itu terus-menerus kembali dan Anda bertanya, bilakah Tuhan sungguh-sungguh datang dan menepati janjinya untuk kita, sehingga dapat melewati keadaan yang begitu sulit? Percayalah, Tuhan selalu mengerti siapa Anda. Anda dapat mempercayai bahwa Dia tetap Allah yang berdaulat dan Dia tetap Tuhan yang berjanji akan selalu menyertai. Hanya saja, akankah Anda mau memilih percaya bahwa tidak peduli seberapa membingungkan atau menyiksanya semua yang terjadi? Anda dapat mengatakannya di dalam doa, Tuhan, bantu saya tidak meragukan janji-Mu dan bawa saya kepada kehidupan pada janji terbaik-Mu. Karena janji Allah sebaik terpenuhinya, Dia akan membantu Anda melihat bagaimana hidup Anda dapat lebih memuaskan.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

Pendengar, kadang-kadang Anda mungkin akan menghadapi situasi yang lebih besar dari yang Anda sanggup. Dan hal itu membuat Anda merasa seakan tidak memiliki jawaban atau daya kekuatan untuk melanjutkan segala sesuatunya. Pendengar, ketika Anda berada di tengah-tengah ujian iman, tentunya Tuhan bukan ingin menghukum Anda dan Ia tidak akan melupakan Anda, sebab Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh secara rohani dan percaya kepada-Nya untuk hal-hal yang besar dan ajaib. Jadi ambillah keputusan untuk mempercayai janji-janji-Nya yang ajaib. Jangan fokus pada masalah Anda atau memperhatikan pada pendapat orang lain. Tanamkanlah dalam pikiran Anda, tidak ada tantangan yang terlalu besar karena janji-Nya dapat dipercaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.

Jangan kamu takut, itu adalah janji Tuhan. Biar ingatlah. Tetapi mungkin saat ini Anda sedang mengalami berbagai persoalan yang menyudutkan Anda dengan berbagai macam perasaan takut, cemas, khawatir, dan Anda sangat ingin bebas dari stres yang Anda alami. Mungkin Anda ingin sesuatu yang bisa menenangkan ketakutan Anda dan memberikan Anda gambaran yang baik pada perjuangan Anda, pada berbagai macam persoalan Anda. Seperti lirik pujian ini yang mengatakan, "Hai tidak pernah, kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah." Karena Tuhan telah berjanji dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Sangatlah penting untuk kita mengingat hal itu. Meski kenyataannya, persoalan silih berganti, kebenarannya ialah Tuhan selalu bersama dengan kita, bahkan dalam jalan gelap sekalipun.

Tentu sangatlah sulit untuk menanti janji-janji Tuhan dan menunggu apa yang kita inginkan belum tercapai. Tetapi Raja Daud menghadapi penundaan dengan iman yang tidak tergoyahkan. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tidak bisa meniru perilaku Raja Daud. Benar, setiap kita memiliki pengalaman iman yang dibentuk Tuhan berbeda. Namun Alkitab bukan tanpa dasar mengajarkan kita segala sesuatunya, memberi contoh orang-orang yang sangat dikasihinya. Kita dapat belajar bagaimana Allah berjanji kepada Daud. Ia akan menjadi raja di Israel. Tetapi Daud menunggu lebih dari 2 dekade dengan mengalami banyak cobaan sebelum ia menerima tahta raja itu. Dia tahu persis dan mengimani sepenuhnya bahwa tidak peduli berapa lama waktunya, Allah akan memenuhi janjinya. Itulah sebabnya Daud sangat percaya diri dengan nasihat, "Nantikanlah Tuhan." Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman atau ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Jangan Gila Kuasa. Saudara pendengar, iri hati dan gila akan kekuasaan adalah dosa-dosa utama yang memakukan Yesus pada kayu salib. Mari kita lihat pada hal yang kedua, yaitu gila akan kekuasaan. Dosa-dosa ini membawa pengaruh secara nasional karena bisa merusak satu bangsa. Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hampir semua orang tua suatu waktu pernah memberitahu anak-anak mereka sesuatu hal seperti ini. Bila nanti kamu keluar dari rumah ini dan hidup di dunia nyata, menekankan bahwa dunia di mana mereka dibesarkan, yaitu suatu lingkungan dari keluarga yang pengasih, berbeda jauh dengan dunia nyata. Apa itu dunia nyata? Dunia nyata adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dari lingkungan terlindungi, di mana kebanyakan anak memiliki hak istimewa untuk dilahirkan dan dibesarkan di dalamnya. Dunia nyata adalah dunia yang sukar, suatu dunia dengan kompetisi ketat, dunia di mana orang tidak sungkan untuk saling menyakiti, dan aturan emasnya berbunyi, siapa yang memiliki emas adalah orang yang memiliki aturan, dan semboyannya adalah, lakukan kepada orang lain sebelum ia melakukannya pada Anda. Dunia nyata adalah dunia yang sukar. Ini adalah dunia di mana Anda mendapatkan waktu terbaik saat seleksi. Namun anak lain yang lolos masuk ke tim karena Anda berasal dari keluarga miskin, sedangkan keluarganya memiliki pengaruh. Dunia nyata adalah dunia di mana orang yang tidak bermoral, peminum, dan berpesta pora yang mendapatkan kenaikan jabatan. Sedangkan Anda yang memiliki keterampilan yang lebih baik diabaikan sebab moralitas Anda membuat orang lain berpikir bahwa Anda terlalu baik. Dunia nyata adalah dunia di mana seorang ibu dari 3 orang anak meninggal karena kanker, sedangkan tetangganya yang tidur dengan berbagai macam pria nampak menikmati tubuh yang sehat. Anda tahu, saya telah merenungkan tentang iman kita dalam hubungannya dengan dunia nyata, dan saya memperhatikan bahwa seringkali saat kita berpikir tentang dunia nyata, kita cenderung merasa bahwa kita harus kuat untuk dapat bertahan di sana, dan bahwa iman kita yang tak bermasalah di dalam lingkungan keluarga yang baik dan terlindungi, atau bahkan di gereja pada hari Minggu, tidak dapat menahan tekanan dunia nyata. Violet Afrika atau anggrek yang rapuh tumbuh dengan indah di dalam lingkungan terlindungi di suatu rumah kaca, namun saat diletakkan di bawah sengat matahari padang gurun, mereka akan segera layu dan mati. Terkadang demikian pula dengan iman kita. Berpikir bahwa iman kita tidak dapat bertahan menghadapi tekanan dunia, kita cenderung untuk meninggalkannya di depan pintu gereja, atau setidaknya di tempat parkir yang berdekatan dengan dunia nyata. Atau kita percaya tentang Tuhan dan surga di rumah kita, namun ketika berada di meja konferensi, atau kantor di mana terjadi kompetisi yang intens dan hanya yang terkuat dan yang paling licik yang nampaknya bisa bertahan, kita menjadi tidak yakin bahwa iman kita dapat bertahan. Apakah benar ada yang namanya iman dunia nyata? Iman yang memakai pakaian kerja dan menjaga kita tetap tenang saat kita sedang mengayuh sepeda dan seorang pengendara mobil menyenggol Anda, atau saat kompetitor Anda senang menghancurkan perasaan Anda? Kamus mengartikan kata nyata sebagai tulus, otentik, tanpa penipuan, jujur, iman dunia nyata. Sejujurnya, hanya ada satu jenis iman dan itu adalah iman dunia nyata. Kedalam dunia nyatalah Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan imannya bukanlah iman yang dibina dan terlindungi. Ia menghadapi serangan dunia yang tidak percaya dan memusuhinya, dan ia tidak berpaling ataupun lari. Iman dunia nyata dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus yang sejati, dan bukan dengan individu lemah yang memakai renda pada sapu tangannya dan bersembunyi di dalam katedral. Saat Yesus Kristus sungguh menjamah hidup Anda dan Anda mengenal siapa Dia, hidup Anda mulai berubah, dan perubahan itu dapat menahan tekanan dunia nyata. Tertarik untuk memperkuat iman Anda? Membawanya keluar dari rumah kaca ke dunia nyata, maka perhatikan pedoman ini yang datang dari kitab Roma. Paulus menulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Sesederhana itu. Semakin baik Anda mengenal Yesus, semakin kuat iman Anda di dalam Dia.
iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang dapat memenuhi kebutuhan sejati manusia pada masa kini. Iman dunia nyata sungguh bekerja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ada seorang pengusaha muda yang berkunjung ke daerah terpencil untuk berlibur. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria tua yang tinggal di daerah itu. Pria tua itu menawarkan kepadanya tanah yang luasnya berhektar-hektar hanya dengan harga Rp20.000 per meter persegi. Pria tua itu berkata, "Tanah ini saya jual sangat murah. Jika kamu pandai mengembangkannya, harga tanah ini bisa melambung tinggi." Lalu si pengusaha muda menjawab, "Maaf kek, lokasinya sangat sulit dijangkau. Lagi pula, biaya pengembangannya pasti tinggi karena sebagian besar tanah ini berada di rawa-rawa." 20 tahun berlalu, pengusaha yang tidak muda lagi itu kembali berlibur ke daerah tersebut karena tertarik dengan sebuah kawasan wisata yang baru saja dibangun dan banyak dibicarakan orang. Akhirnya, dia pun bertemu dengan pria tua yang pernah ditemuinya 20 tahun yang lalu. "Kek, kakek masih ingat saya?" tanya si pengusaha itu. "Iya, saya masih ingat. Kamu kan yang menolak tawaran saya dulu," kata si pria tua. "Wow, mantep ya daya ingat kakek. Padahal sekarang kakek sudah sangat tua. Oh iya kek, tanah yang dulu itu di sebelah mana ya? Saya mau beli, karena sepertinya daerah ini sudah mulai banyak dikenal orang." Si kakek pun menjawab, "Tanah itu tepat berada di atas kakimu sekarang." "Apa? Bukannya ini kawasan wisata yang baru dibangun itu? Masa rawa-rawa berlumpur bisa jadi kawasan wisata semegah ini? Saya nggak percaya, kek," kata si pengusaha. "Saya sendiri yang mengembangkannya. Saya berhasil menarik hati para investor untuk bersama-sama mengembangkannya. Ada sekitar 10% tanah yang masih belum digarap. Kamu tertarik mau beli?" kata si kakek tua. "Iya kek, saya mau. Berapa sekarang harganya?" Si kakek berkata, "Sekarang harganya Rp20.000.000 per meter persegi." Pengusaha itu terkejut. "Apa? Gak mungkin kek, harga tanahnya naik 1.000 kali lipat. Aduh, seandainya saya tidak menolak tawaran kakek dulu, seharusnya saya juga bisa dapat untung besar saat ini." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Kebanyakan kita sama seperti pengusaha muda itu. Banyak orang yang memandang sebelah mata urusan rohani, surgawi yang Tuhan tawarkan. Kita cenderung meremehkan tawaran Tuhan yang sangat berharga. Kita lebih tertarik kepada tawaran-tawaran dunia yang memuaskan keinginan daging kita. Keindahan dunia membuat keindahan surgawi yang Tuhan tawarkan menjadi tidak menarik buat kita. Jika kita terus mengabaikan apa yang Tuhan tawarkan, kita pasti akan terkejut dan frustasi ketika tawaran itu sudah tidak tersedia lagi buat kita. Sahabat, jangan remehkan tawaran Tuhan. Sahabat, di manakah hati kita berada? Apakah hati kita melekat di dunia ini, atau hati kita melekat kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya, dan kami pun berbincang panjang lebar. Dalam perbincangan itu, dia cerita betapa sulitnya dia mendapatkan pekerjaan, sementara kebutuhan ekonomi semakin mendesak terus. Beberapa saat dia terus mengeluh, dan saya tetap mendengarkannya. Saya melihat wajahnya yang letih. Setelah diam beberapa saat, dia pun melanjutkan kalimatnya. Kalau pilot saja yang bahkan tidak kita kenal dengan baik, tidak kita tahu latar belakangnya, bisa kita percayakan untuk membawa nyawa kita mengangkasa dengan sebuah pesawat, mengapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, yang sudah teruji pertolongannya dan kemurahannya kepada kita? Walaupun sulit, saya memilih mempercayai hidup saya kepada Tuhan. Tuhan pasti sediakan apapun yang saya perlukan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kita sering tidak yakin bahwa Tuhan benar-benar ada. Pilot adalah sosok yang kita yakini ada. Sehingga, meskipun kita tidak mengenalnya, kita bisa mempercayakan nyawa kita kepadanya dengan naik pesawat dan mengangkasa di udara. Kedua, seringkali ternyata kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Ketika kita tahu tentang Tuhan dari orang lain, bukan berarti kita telah mengenalnya. Kecuali kita sendiri yang mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang, namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

0: Selamat pagi Mbak Desi, selamat pagi Heart Listener.
1: Apa kabar Ibu Iliana?
0: Baik, terima kasih.
1: Gimana nih perjalanannya ke sini? Lancar semuanya Bu?
0: Lancar, cuaca juga cerah.
1: Iya, cerah sekali ya. Betul. Dengan topik kita pagi hari ini yang menarik nih ya. Dan Heart Listener saat ini yang mendengarkan pasti pernah bertanya nih pada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi orang tua yang cukup baik dalam mendidik anak-anak saya nih? Apakah sudah cukup? Nah, kalau misalnya Anda penasaran, langsung saja kita tanya ahlinya nih ya, Ibu Iliana. Tema kita pagi ini Good Enough Parenting. Apa nih yang melatar belakangi topik pagi hari ini nih, Bu?
0: Ya, Mbak Desi, karena setiap kita saat diberikan kepercayaan menjadi orang tua, ini merupakan momen yang paling membahagiakan dalam hidup ya. Dan saya sangat percaya bahwa sesungguhnya kebanyakan orang tua pasti berusaha sebaik mungkin untuk mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, pada saat mempraktekkan sebagai orang tua, pada kenyataannya, orang tua saya percaya tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan baik tidak sengaja atau tanpa disadari, dan hal tersebut memberikan dampak bagi anak. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian keluarga di New York yang berlangsung selama 18 tahun, menemukan bahwa terjadinya penyakit mental pada anak erat kaitannya dengan cara parenting dari orang tua yang tidak sehat. Terlepas dari apakah orang tua itu sendiri menderita penyakit mental atau tidak. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana kita mendidik anak kita atau pola parenting atau cara parenting itu sangat penting untuk pertumbuhan seorang anak. Kemudian kita juga menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada ibu atau ayah, tidak ada mama atau papa yang sempurna. Namun orang tua dapat belajar menjadi good enough parent atau orang tua yang cukup baik,
1: cukup baik ya.
0: Ya, bukan sempurna. Tapi kata kuncinya adalah belajar untuk menjadi orang tua yang cukup baik atau good enough. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana menjadi orang tua yang cukup baik supaya kita diperlengkapi sehingga dapat membesarkan anak yang tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara emosional, karena ini akan memberikan dampak positif bagi anak-anak. Kemudian juga dengan kita belajar, intinya kita bisa mencegah diri kita sebagai orang tua agar tidak menurunkan sikap atau perilaku yang disfungsional. Lalu bagaimana kita supaya bisa terkoneksi secara emosi dengan anak-anak kita.
1: Iya nih, Ibu Iliana, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak dari orang tua nih, Bu?
0: Ya Mbak Desi, ibaratnya tanaman. Air, sinar matahari, udara adalah kebutuhan inti dari tanaman ya. Air, sinar matahari, udara. Sama seperti sebuah tanaman, kebutuhan inti seorang manusia harus dipenuhi agar mereka dapat sehat, berkembang secara mental dan juga emosional. Nah, sama juga nih seperti kelopak bunga yang kering atau daun yang layu, itu kan merupakan tanda-tanda pertama bahwa tanaman tersebut tidak bertumbuh dengan subur. Demikian juga tanda-tanda kebutuhan emosional inti pada anak apabila tidak terpenuhi dengan cukup, kita bisa melihat dari perilaku mereka seperti itu. Dan kemampuan anak-anak berfungsi dan berkembang dengan baik pada saat dewasa ternyata cukup erat kaitannya pada apakah orang tua memenuhi kebutuhan emosional anak-anak mereka sejak kecil. Jika kebutuhan emosional tidak terpenuhi, maka anak-anak akan belajar dari pengalaman-pengalaman, ya mungkin pengalaman yang membuat luka atau pengalaman yang menyakitkan atau pengalaman yang membuat frustasi, dan anak mengalami kesulitan untuk mengatasi pengalaman-pengalaman tersebut, dan ini berdampak ada jejaknya sehingga saat dewasa. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya ini seperti terbentuk life trap dalam hidup anak atau namanya menjadi anak mudah khawatir, mudah cemas, tidak percaya diri, sulit mandiri, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman masa kecil akan menyebabkan berkembangnya pola pikir, perasaan, perilaku negatif, keyakinan yang tidak baik, dan itu terbawa hingga dewasa, dan ini bisa terbawa ke dalam pernikahan.

0: Kemudian juga nanti pada saat sang anak menjadi orang tua, ini akan mempengaruhi cara parenting berikutnya.
1: Efeknya panjang ya,
0: panjang.
1: Bu ya.
0: Panjang. Oleh karena itu, kita perlu sebagai orang tua kita perlu terus menerus belajar, karena memang tidak ada yang sempurna, tapi intinya adalah kita mau terus belajar untuk menjadi orang tua yang cukup baik.
1: Iya betul, dan pagi hari ini kita semua belajar hal yang sama ya Bu ya,
0: betul.
1: Menjadi orang tua yang cukup baik.
0: Betul.
1: Masih di Parenting with Heart dengan Ibu Iliana Widodo MPDK dengan topik kita pagi ini Good Enough Parenting. Ibu Iliana, apakah yang akan terjadi nih jika kebutuhan emosional anak tak terpenuhi dari orang tua?
0: Ya, seringkali orang tua berpikir bahwa kebutuhan-kebutuhan fisik itu adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Misalnya makan, minum, rumah, tempat tinggal, kemudian kebutuhan akademik, sekolah. Orang tua berfokus bahwa kalau sudah memenuhi hal-hal tersebut, maka itulah tugas orang tua sudah cukup. Tapi hari ini kita mau belajar, ada kebutuhan anak yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional itu sebenarnya sudah ada sejak kita semua keluar dari rahim orang ibu kita. Kebutuhan emosional itu antara lain seperti kebutuhan untuk merasa aman. Sejak lahir butuh rasa aman. Kemudian butuh rasa percaya, butuh perasaan dipercaya juga. Kemudian butuh rasa memiliki dan dimiliki, butuh dikasihi dan mengasihi. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan emosional yang perlu dipenuhi, dibutuhkan oleh anak-anak untuk dipenuhi. Kemudian apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, atau misalnya anak mengalami trauma atau anak mengalami frustasi, maka ini akan membentuk life trap atau perilaku sang anak. Misalnya kebutuhan rasa aman tidak terpenuhi dari orang tua, kemudian anak ini sejak kecil tidak merasa aman, sehingga pada saat dewasa anak terbawa menjadi anak seseorang individu yang mudah khawatir, mudah cemas, mudah panik, dan cenderung negatif. Ini sebagai contohnya Mbak Desi ya. Kemudian kalau sejak kecil anak mengalami pengalaman tidak percaya dengan orang tua menjadi orang tua yang tidak dipercaya oleh sang anak, anak ini besar mendapat memiliki pesan dalam hidupnya bahwa dunia ini tidak bisa dipercaya dan orang lain belum tentu dipercaya. Sehingga sang anak pada saat dia dewasa, dia menjadi individu yang mudah curiga kepada orang lain, sulit percaya. Nah, oleh karena itu, salah satu tujuan kita belajar adalah supaya orang tua paham bahwa anak memiliki kebutuhan emosional. Dengan memahami kebutuhan anak akan membuat perbedaan yang cukup signifikan dalam cara parenting kita. Jika orang tua tahu tentang kebutuhan emosional anak, maka kita sebagai orang tua akan berespon berbeda dan belajar memenuhi kebutuhan anak daripada bereaksi menghadapi anak-anak yang dianggap nakal. Belum tentu anak itu sebenarnya nakal. Mungkin anak kita tuh sedang memiliki kebutuhan, butuh untuk
1: mencari perhatian.
0: Betul,
1: ya, Bu, ya.
0: Iya, yang seharusnya anak kita butuh diperhatikan, kita melihat dia nakal, lalu kita berespon dengan justru mendisiplin, yang akhirnya berdampak konflik dan lebih buruk lagi, dan anak menjadi kecewa. Oleh karena itu, kita mau belajar hari ini. Jadi good enough parenting adalah tidak memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit, tapi kita belajar memahami kebutuhan-kebutuhan anak dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut dengan cara yang pas. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan.
1: Yang itu pas sih. Ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, berarti sampai kepada pertanyaan nih, bagaimana menjadi good enough parent nih Bu?
0: Ya, yang bagaimana menjadi good enough parent. Saya pernah mendengar satu kalimat mengatakan seperti ini. Kalaupun kita memiliki ilmu parenting secanggih apapun, pengetahuan sebanyak apapun tentang parenting, tetapi kalau kualitas pernikahan atau kualitas relasi suami istri tidak baik, itu sia-sia.
1: Oke.
0: Jadi yang pertama adalah kalau kita mau menjadi orang tua yang cukup baik, kita harus memperhatikan kualitas pernikahan kita atau kualitas relasi antara kita dengan pasangan kita, Mbak Desi. Karena ini selama 20 tahun terakhir muncul sangat banyak riset yang menunjukkan korelasi antara kualitas pernikahan dengan kualitas parenting mereka. Jadi kalau kualitas pernikahan baik, relasi suami istri baik, maka kualitas mereka sebagai orang tua pun baik. Dengan kata lain, perkembangan emosi dan psikologi seorang anak sangat erat hubungannya dengan intensitas konflik antara kedua orang tua mereka. Nah, pertanyaannya, kan rasanya gak mungkin ya orang tua gak ada konflik.
1: Iya, betul.
0: Suami,
1: rumah tangga pasti ada konflik ya, Bu.
0: Karena suami istri rumah tangga bagaimanapun juga pasti ada konflik pada suatu waktu. Namun, yang berbeda adalah begini. Bagaimana konflik ditangani akan membuat perbedaan yang sangat besar dampaknya terhadap anak. Jadi pengaruh konflik pernikahan terhadap anak bukan didasarkan pada pertengkaran satu kali, tapi pertengkaran yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Wajar sih ya Mbak Desi ya kalau suami istri atau orang tua konflik. Tapi kalau konflik atau pertengkaran tersebut dapat diperbaiki dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak dengan damai, dua orang tua puas dengan hasilnya, maka hal ini bisa berdampak positif pada anak. Kenapa? Karena anak belajar, hal itu menjadi contoh bahwa dalam hidup ini ada konflik, tapi juga bisa diselesaikan dengan baik dan kita sama-sama belajar dari konflik tersebut. Nah, ini yang dinamakan konflik yang membangun atau konstruktif. Ini gak apa-apa, karena anak bisa belajar dari konflik orang tua asal konflik tersebut diselesaikan dengan baik ya. Namun kebanyakan konflik-konflik yang terjadi itu berdampak negatif pada anak karena ada konflik atau pertengkaran yang dibiarkan tidak selesai dalam jangka waktu yang lama. Nah, tipe konflik yang seperti ini, kemudian konflik yang terus-menerus dan agresif, ini adalah konflik yang merusak, yaitu konflik yang destruktif. Seperti ini. Jadi orang tua perlu melihat bagaimana konflik yang terjadi di antara mereka. Karena seringkali orang tua cenderung meremehkan efek konflik. Mereka, kita sebagai orang tua tidak paham dampaknya terhadap anak-anak gitu. Kalau orang tua konflik. Jadi sebagai orang tua kita perlu lihat apakah konflik yang sering terjadi itu adalah konflik yang konstruktif atau destruktif. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh konflik yang destruktif ya Mbak Desi ya. Jadi misalnya kalau konflik mulai ada serangan fisik, terus udah gitu serangan fisik berat, lalu melibatkan perkataan-perkataan yang menghina, menyumpah, mengancam, kemudian juga mengancam untuk memukul, membanting-banting barang. Nah, ini konflik antara orang tua, konflik orang tua yang bisa berdampak negatif, ini yang destruktif. Kemudian juga kemarahan-kemarahan yang verbal ya, seperti kan kalau ribut berteriak dengan ancaman-ancaman. Nah, ini termasuk konflik yang destruktif yang berdampak negatif pada anak. Kemudian ada lagi kemarahan nonverbal. Jadi walaupun orang tua tidak berteriak, tidak mengancam, tidak membanting-banting, yang dilakukan oleh suami atau istri misalnya saling menarik diri, saling mendiamkan, kemudian tidak bicara satu sama lain, ada konflik yang tidak terselesaikan, kemudian orang tua sama-sama diam, hal ini menurut riset berdampak negatif terhadap perilaku anak, terhadap cara pikir anak, termasuk menyebabkan stres. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa reaksi anak terhadap konflik verbal dan nonverbal sama saja. Bahkan reaksi nonverbal orang tua terhadap konflik menyebabkan anak lebih tertekan daripada orang tua berdebat. Sehingga konflik sendiri yang tidak terselesaikan tidak baik, konflik yang kelihatannya seolah-olah selesai tapi orang tua sama-sama diam padahal tidak selesai, anak juga tahu. Dan ini juga mempengaruhi kesejahteraan anak, mempengaruhi rasa aman anak seperti itu Mbak Desi.
1: Wah, kadang-kadang orang tua nggak nyadar nih Bu.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Kalau konflik yang mereka punya itu ternyata menghambat pertumbuhan emosional anak nih ya.
0: Betul
1: dan
0: sekali.
1: Dan pasti ada dampak-dampak yang negatif.
0: Betul.
1: Mungkin Ibu Iliana bisa berbagi dengan Heart Listeners dampak konflik orang tua nih terhadap pertumbuhan emosional anak sendiri nih Bu.
0: Ya, dampak-dampaknya cukup banyak Mbak Desi. Jadi kita sebagai orang tua perlu menyadari, terlepas dari belajar teknik-teknik apapun di dalam parenting, hal yang utama adalah kualitas pernikahan dan kualitas relasi antara suami istri. Apa saja dampak yang akan terjadi apabila orang tua mengalami konflik yang destruktif ya? Yang pertama, secara langsung mempengaruhi rasa aman anak secara emosional. Pada seperti kebutuhan emosional anak, anak selain butuh kasih dan penerimaan dari orang tua, anak kenapa bisa gak aman? Karena anak itu butuh kepastian bahwa papa sayang mama dan mama sayang papa.
1: Yang dilihat ya oleh anak itu.
0: Betul,
1: ya Bu ya.
0: Betul, anak perlu melihat bahwa orang tua saling mengasihi. Kemudian kalau melihat orang tua saling mengasihi, ini kan menciptakan atmosfer yang nyaman dan penuh kasih di dalam di dalam keluarga, di dalam rumah. Sehingga pada saat anak merasa aman dan nyaman, ini keluarga stabil, anak itu minim sekali dengan stres. Contohnya misalnya gini, anak di luar mengalami tekanan atau konflik dengan teman-teman, mengalami dibully misalnya ya. Orang tua sering berpikir gini, aduh anak saya kalau dibully itu bahaya. Ya betul sih, anak tuh kalau di sekolah stres. Tapi coba bayangkan, kalau anak di sekolah stres, pulang ke rumah, atmosfer di rumah itu menciptakan rasa aman, kemudian anak merasa nyaman, bisa berrelasi dengan baik dengan orang tua, anak di rumah akan merasa akan pulih. Sehingga pada saat besok ke sekolah atau melakukan kegiatan lain, anak itu sudah pulih dari yang sebenarnya mungkin stres di sekolah, tapi di rumah pulih dari stres karena situasi yang aman dan nyaman untuk anak. Tapi seringkali di sekolah anak sudah stres, pulang ke rumah situasi rumah juga
1: ditambah stres lagi ya.
0: Betul, dengan konflik yang ada, anak merasa tidak aman. Dan tadi kita sudah pernah membahas bahwa apabila anak besar merasa tidak aman, itu membuat sang anak pada saat dewasa menjadi individu yang insecure, mudah khawatir, mudah curiga, dan melihat dunia ini rasanya tidak aman. Seperti itu. Nah, yang kedua, dampak yang kedua adalah secara tidak langsung konflik ini akan mempengaruhi kualitas hubungan orang tua dan anak. Karena gini, kalau orang tua konflik tidak terselesaikan, orang tua itu sendiri kan juga mengalami stres, bahkan bisa depresi ya. Karena orang tua depresi, tanpa disadari akan mempengaruhi hubungan orang tua satu sama lain, dan juga cara mengatasi depresinya tanpa sadar terlampiasan kepada anak misalnya.
1: Iya, anaknya jadi sasaran.
0: Betul,
1: ya,
0: intinya seperti itu. Misalnya saya nih, misalnya saya sebagai istri, saya konflik dengan suami saya, lalu saya memiliki kemarahan. Kemudian juga saya di hati saya tuh memiliki emosi negatif akibat konflik dengan pasangan saya. Kemudian tidak terselesaikan, tanpa disadari emosi negatif kemarahan saya itu masih ada di dalam hati saya. Dan pada saat kita memiliki emosi negatif yang tidak terselesaikan, cara kita mengatasinya dengan cara yang kurang pas, misalnya akhirnya melampiaskan ke anak. Jadi marah kepada anak, anak melakukan kesalahan sedikit saja, marahnya
1: langsung
0: kita sudah meledak seperti itu. Kemudian hal-hal kecil di rumah yang gak beres dan sebagainya, kita jadi marah sana sini. Padahal sebenarnya sumbernya adalah konflik dengan pasangan yang tidak terselesaikan. Sehingga kasihan anak kita jadi korban atau jadi sasaran. Padahal sebenarnya kesalahannya adalah pada orang tua sendiri. Nah, ini yang ketiga, konflik pernikahan akan membuat orang tua kehilangan semangat. Jadi karena kehilangan semangat, stres, sehingga orang tua memiliki hanya sedikit energi untuk bisa memanage anak dengan baik. Sulit untuk komunikasi, sulit untuk menegakkan peraturan pada anak. Nah, ini artinya kualitas orang tua, peran orang tua jadi sulit maksimal. Lalu yang keempat, konflik pernikahan juga mempengaruhi kerjasama tim yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua. Hal yang simpel nih ya Mbak Desi ya, orang tua menjadi tidak sepakat. Tidak sepakat, misalnya anak papa bilang A, mama bilang B. Tidak ada kesepakatan. Seringkali orang tua gak sadar, wah kenapa ya anak saya sulit diatur, kemudian anak saya sulit dikasih tahu. Ada kalanya anak sering sulit diatur karena tidak melihat ada kesehatian antara suami dan istri. Kemudian standar orang tua juga berbeda. Sehingga anak itu jadi bingung, batasan yang jelas seperti apa, aturan di rumah seperti apa, standar yang seharusnya seperti apa. Sehingga kalau orang tua tidak sehati, kesepakatan mengambil keputusan juga jadi berbeda. Seperti itu. Lalu yang ke berikutnya adalah, kalau kualitas pernikahan kita buruk, kita tanpa disadari bisa menjadikan anak-anak kita rentan untuk dipengaruhi secara negatif. Sebagai contoh, anak itu sebenarnya kan ingin berkomunikasi dengan orang tua. Anak itu sebenarnya dari kebutuhan hati yang terdalam ingin dekat dengan orang tua, ingin didengarkan, ingin mendapat feedback dari orang tua. Tapi karena orang tua secara emosi, karena ada konflik tidak terselesaikan, mengakibatkan kualitas hubungan dengan anak menurun. Sehingga anak ini karena tidak mendapatkan suasana yang nyaman di rumah, tidak menemukan teman bicara yang nyaman di rumah, keluarga rasanya di rumah seperti gimana gitu ya, tidak nyaman. Akhirnya kebutuhan kita sebagai manusia kan kita ingin mencari teman yang bisa mendengarkan. Anak akan mencari kebutuhan itu di luar. Ya, kalau bertemu dengan teman yang positif, bisa memberikan masukan-masukan yang positif.
1: Kalau ketemu yang negatif ya,
0: ketemu pergaulan yang tidak baik, kemudian anak akhirnya terpengaruh dengan teman. Nah, anak menjadi rentan dengan pengaruh-pengaruh yang negatif. Biasanya sumbernya itu juga disebabkan karena kualitas pernikahan suami istri yang tidak baik.
1: Berarti semuanya balik lagi ke kualitas pernikahan dan kualitas pasangan ya.
0: Betul,
1: Liliana, ya.
0: Orang tua perlu menyadari bahwa cara mereka bersikap saat terjadi sebuah konflik sangatlah penting.
1: Iya, Ibu Liliana nih, selain memperhatikan kualitas pernikahan, hal apa lagi yang perlu diperhatikan oleh orang tua agar menjadi good enough parent?
0: Ya, yang kedua adalah orang tua perlu mengisi tangki emosional anak. Jadi mengisi kebutuhan emosional anak. Jadi setiap kita ini ibaratnya kita tuh memiliki tangki emosional yang perlu diisi. Jadi bagaimana sih caranya mengisi tangki emosional anak adalah bagaimana supaya anak merasa dikasihi oleh orang tua. Belum lama ada satu orang tua sharing bahwa dia memiliki dua orang anak. Yang pertama, anaknya itu sangat hangat. Jadi pada saat ketemu dengan anak yang pertama, dua-duanya sama-sama wanita ya. Ketemu dengan anak yang pertama ini akan memeluk, mencium. Sehingga dengan anak yang pertama sering memeluk dan mencium gitu. Tapi anak yang kedua ini lebih cenderung diam. Nah, sang ibu ini, ibu dan ayahnya ya, papa dan mamanya tanya, gimana ya? Apakah anak yang kedua ini akan merasa iri dan merasa bahwa saya ini lebih, kami ini lebih mengasihi yang pertama karena kami lebih sering memeluk seperti itu. Ini anak-anak mereka sudah menjelang remaja.
1: Remaja ya.
0: Kemudian yang kita mau pelajari pada pagi hari ini adalah bahwa setiap kita ini memiliki bahasa cinta yang berbeda. Jadi kalau kita mau mengisi tangki emosional anak, bagaimana cara mengasihi anak, kita perlu memahami bahasa cinta anak.
1: Jangan sampai salah ya Bu ya.
0: Iya, dan ini sangat penting. Karena setiap kita ini memiliki bahasa cinta yang berbeda. Jadi bahasa cinta itu adalah cara dan bentuk di mana setiap kita, termasuk anak-anak kita, akan merasa dikasihi dan disayangi. Apabila anak-anak diperhatikan, merasa benar-benar dikasihi dan diperhatikan sesuai bahasa cintanya, maka anak akan mengalami pemenuhan tangki emosinya. Jadi kalau tangki emosinya itu penuh, anak ini akan seperti ibaratnya mendapat bahan bakar yang menguatkan untuk melalui hari-hari yang penuh tantangan.
1: Mm-hmm.
0: Oleh karena itu kita mau mungkin review menurut Gary Chapman itu ada 5 cara individu dalam mengutarakan serta memahami cinta. Ini nggak cuma anak-anak saja, tapi kita semua juga.
1: Betul.
0: Apa saja macam-macam bahasa cinta? Ada 5 bahasa cinta, yaitu yang pertama kata-kata penguatan, yang kedua saat-saat mengesankan atau waktu yang berkualitas, yang ketiga menerima hadiah, yang keempat tindakan melayani, yang kelima sentuhan fisik. Sebagai contoh, apabila seorang anak memiliki bahasa cinta kata-kata penguatan, anak yang memiliki bahasa cinta ini, mereka akan senang dan merasa disayang, tangki emosinya merasa akan dipenuhi. Jika mereka tuh sering diberikan kata-kata yang memotivasi, kata-kata dukungan, ataupun pujian. Seperti, wow, luar biasa ya, kamu tuh bisa lakukan ini dengan baik. Kemudian, anak ini akan senang apabila orang tuanya mendengar, wow, I love you, gitu ya. Kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang, kamu adalah berkat bagi papa dan mama. Jadi anak ini akan merasa disayang kalau mendengar kata-kata penguatan. Dan sang anak juga akan mengungkapkan kasih mereka kepada orang lain, kepada orang tua juga dengan cara kata-kata tersebut, mengungkapkan kata-kata tersebut. Misalnya, ma, pa, papa adalah atau mama adalah orang tua yang the best yang saya miliki, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saat-saat mengesankan, kata bahasa cinta yang kedua, atau waktu yang berkualitas. Bagi anak tipe ini, keberadaan orang tua di sisinya itu sangat berarti baginya. Apalagi di saat-saat khusus seperti perayaan ulang tahun, kemudian menghadiri saat anak mungkin perform di sekolah, terus nonton bersama, pergi berlibur bersama, atau sekedar kita ada di sampingnya mendengar cerita-ceritanya, kemudian kita ada di sampingnya menghiburnya sedang sedih. Nah, ini sangat berkesan buat anak yang memiliki bahasa cinta waktu berkualitas. Namun anak akan sedih apabila kesibukan orang tua tuh sibuk atau tidak hadir di momen-momen tertentu. Ini akan terluka dan anak akan merasa tidak disayang. Sebagai contoh antara 2 bahasa cinta ini, apabila seorang anak memiliki bahasa cinta waktu yang berkualitas, sang anak kan rindu bahwa orang tuanya ada di sampingnya, hadir, mendengarkan. Tapi orang tua memiliki bahasa cinta kata-kata penguatan. Jadi orang tua selalu bilang, I love you, papi, mami sayang kamu, kamu anak yang luar biasa, papi, mami bangga. Sang anak merasa tangki emosionalnya kurang dipenuhi. Anak bisa mungkin mengeluh seperti ini, papa cuman bilang I love you, tapi I love you aja, ada. Tapi gak ada saat saya pengen didengarkan, seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Kemudian papa mamanya sering, mungkin ada anak yang bahasa cintanya kata-kata penguatan, papa mamanya sering mengajak jalan-jalan dan sebagainya. Tapi sang anak merasa kurang, kenapa? Karena papa dan mama gak pernah bilang I love you.
1: Gak ada pujian,
0: gak ada kata-kata penguatan. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui bahasa cinta sang anak, supaya kita bisa sebagai orang tua bisa mengekspresikan dengan tepat sesuai kebutuhan, sehingga tangki emosional anak terpenuhi. Kita sambung ya Mbak Desi ya, bahasa cinta yang ketiga. Bahasa cinta yang ketiga adalah menerima hadiah. Bagi anak dengan bahasa cinta ini, rasa sayang diidentikan dengan pemberian atau hadiah. Dengan menerima hadiah, mereka merasa diperhatikan dan disayang. Mereka, maksudnya ini sebenarnya bukan materialistis, karena bukan hadiah mahal yang diharapkan, tapi perhatian yang dicurahkan dalam pemberian. Mungkin pemberian simpel seperti kartu ucapan, kemudian oleh-oleh yang sederhana kalau orang tua keluar kota dan sebagainya. Mereka menyukai kejutan-kejutan yang walaupun sederhana, bukan hadiah yang mahal. Lalu bahasa cinta yang keempat adalah tindakan melayani. Tindakan melayani bagi anak jenis ini akan merasa dicintai orang tuanya jika orang tuanya membantu mengerjakan hal-hal yang mereka inginkan. Contohnya mengajari mengerjakan PR, bukan mengerjakan PR-nya ya, mengajari mengerjakan PR, membantu menyiapkan kebutuhannya, seperti menyiapkan sarapan. Nah kalau orang tua nggak paham, orang tua bisa berpikir dia sudah besar, sudah mandiri, ambil aja sendiri. Nah bukan, dia bukan malas, tapi seperti orang tua menyiapkan sarapan, menolongnya mengerjakan hal sulit, anak ini akan merasa dikasihi. Jadi orang tua perlu memperhatikan hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk menolong anak-anak. Tapi perlu diperhatikan jangan berlebihan, karena akan membuat anak menjadi tidak mandiri. Oleh karena itu, good enough parents adalah tahu kapan kita harus seimbang, ya Mbak Desi. Lalu yang kelima, bahasa cinta yang kelima adalah sentuhan fisik. Nah ini seperti tadi yang saya sharingkan mengenai orang tua yang memiliki dua anak. Jadi anak yang pertama memiliki bahasa cinta sentuhan fisik. Anak seperti ini secara emosi mereka menginginkan bentuk kontak fisik, seperti dicium, digandeng, dirangkul, ditepuk punggungnya, ataupun dielus kepalanya. Nah, untuk anak seperti ini, bentuk kontak fisik yang kasar akan sangat melukai hati mereka. Kemudian bagi mereka, kalau mereka sedih, pada saat dipeluk, ini akan sangat berarti buat anak yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik dibandingkan dengan kata-kata. Sehingga untuk anak yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik, anak ini senang sekali kalau kita tuh berdekatan, bersentuhan, memiliki kontak fisik. Nah demikian Mbak Desi, kurang lebih ada 5 bahasa cinta yang perlu dipahami oleh orang tua.
1: Iya, banyak nih ya Bu ya. Jadi selain tentang relasi pernikahan, ada juga pemahaman tangki emosional anak.
0: Betul,
1: bahasa cinta
0: sekali.
1: Nih, apalagi yang perlu diperhatikan untuk menjadi good enough parenting?
0: Ya, Bu, yang perlu diperhatikan, kita bahas satu topik lagi yang cukup penting adalah kita perlu memperhatikan bagaimana pola asuh kita sebagai orang tua. Ada 2 komponen utama dari sikap orang tua pada saat mereka berelasi dengan anaknya, yaitu unsur tuntutan dan unsur responsif. Dua, tuntutan dan responsif. Sebagai orang tua, kita perlu tahu bedanya antara mengajarkan disiplin dan bersikap keras. Tahu kapan menyayangi tanpa memanjakan. Orang tua perlu terlibat tapi tidak menciptakan ketergantungan. Menunjukkan empati tapi tidak permisif. Orang tua perlu memiliki standar yang sehat tapi juga tetap menunjukkan kasih yang tak bersyarat. Sehingga orang tua menjadi orang tua perlu memiliki pola asuh yang seimbang. Artinya dari 2 komponen utama tadi yang dibahas, unsur tuntutan dan unsur responsif, sebagai orang tua perlu seimbang antara tuntutan dan responsif. Tuntutan adalah sikap tindakan orang tua seperti mendisiplinkan, mengawasi, kemudian menegur perilaku anak yang tidak sesuai. Nah ini unsur tuntutan, jadi berbentuk disiplin. Kemudian unsur responsif adalah sikap orang tua dalam memberikan dukungan, pengertian, memenuhi kebutuhan anak. Jadi tadi kalau kita sudah membahas mengenai tangki emosional atau bahasa cinta, ini adalah unsur responsif, yaitu unsur di mana orang tua mengasihi anaknya. Jadi orang tua perlu seimbang antara kasih dan disiplin. Kenapa tadi kita membahas kasih terlebih dahulu, mengisi bahasa cinta, mengisi tangki emosional dan mengenali bahasa cinta? Karena orang tua seringkali tanpa disadari dalam hidup ini cenderung mendisiplin. Kita perlu ingat kalau kita ingin mendisiplin anak, kita perlu membangun hubungan dulu dengan mengisi tangki emosional. Tapi tidak cukup hanya mengisi tangki emosional, kita perlu mendisiplin. Sehingga orang tua perlu seimbang antara kasih dan disiplin. Kalau orang tua terlalu mendisiplin tanpa hubungan, tanpa kasih, maka orang tua menjadi orang tua yang otoriter. Hanya mendisiplin, tidak fleksibel, suka mengkritik, keras, menetapkan aturan yang tidak bisa dibantah. Nah ini adalah pola asuh orang tua yang otoriter. Tuntutannya lebih tinggi, ekstrim tuntutannya lebih tinggi dibandingkan dengan kasih atau hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak. Apabila orang tua menjadi orang tua yang otoriter, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemarahan di dalam dirinya. karena tangki emosionalnya tidak terisi, tapi terus didisiplin oleh orang tuanya, anak akan menjadi anak yang memberontak dan juga hubungan dengan orang lain menjadi tidak baik. Nah, tapi ada tipe yang kedua nih, Mbak Desi, pola asuh orang tua yang kedua, yaitu orang tua yang hanya mengisi tangki emosional anak, kemudian hanya terus menerus mengasihi tapi nggak berani mendisiplin. Ini kebalikan dengan tipe orang tua yang pertama. Pola pengasuhannya permisif, apapun keinginan anak dikasih. Keinginan atau kemauan anak jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Yang penting anak bahagia, sehingga anak tidak pernah didisiplin. Nah, hal ini juga nggak baik, karena anak nanti tumbuh menjadi pribadi yang kurang taat pada aturan, memiliki pengendalian diri yang rendah, kurang mandiri. Kemudian ada lagi jenis orang tua ketiga yang memiliki pola asuh yang tidak peduli. Disiplin juga tidak, mengasihi juga tidak, mengisi tangki emosional juga tidak. Nah, ini adalah tipe orang tua yang tidak peduli. Apa yang terjadi pada anak? Jadi anak akan merasa terabaikan, anak merasa tidak diperhatikan, dan biasanya anak akan mengalami kelemahan hampir di seluruh area kehidupan, baik dalam hal jati diri, kestabilan emosi, dalam hal relasi sosial, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, kita harus menjadi orang tua yang memiliki pola asuh yang seperti apa? Yaitu kembali lagi, seimbang antara mengasihi dan juga mendisiplinkan.
1: Okay. Nah, ini harus seimbang,
0: betul,
1: ya, Bu, ya?
0: Betul. Inilah tipe orang tua yang otoritatif, yaitu orang tua yang memiliki unsur tuntutan atau disiplin dengan baik, cukup, dan juga unsur responsif atau unsur kasih yang baik juga, keduanya sama-sama tinggi terhadap anak. Jadi, walaupun orang tua orang tua tipe ini memiliki disiplin, mengharapkan anak itu bisa taat, memiliki batasan, namun pada saat yang sama juga mereka mampu mengekspresikan kehangatan, dukungan, kasih tak bersyarat, kemudian mengisi tangki emosional anak dengan cukup. Jadi apabila kita menjadi orang tua yang otoritatif, yang seimbang antara disiplin dan kasih, ini akan sangat efektif, karena anak pun akan hidup seimbang antara disiplin dan kasih. Kemudian anak akan memiliki perasaan aman, mengurangi perasaan terancam pada anak pada saat mengalami pengalaman-pengalaman negatif. Kemudian juga orang tua yang otoritatif akan mendorong sikap otonomi pada anak dan dapat melatih anak bertanggung jawab. Dan hal yang penting adalah, kita sebagai orang tua, kita perlu tahu terlebih dulu, waktu kita menjadi anak-anak, kita dibesarkan dengan tipe orang tua yang mana? Dengan pola asuh seperti apa? Karena waktu kita kecil, mungkin di saat kita kecil, kita diasuh dengan orang tua kita yang otoriter, kita terluka dengan orang tua yang otoriter, nanti pada saat kita menjadi orang tua, kita bisa sama menjadi orang tua yang otoriter pula, atau kita menjadi yang kebalikannya, permisif. Kita perlu paham dulu, kita ini jenis orang tua yang mana dibesarkan. Kita dibesarkan dengan orang tua yang seperti apa, dan saat ini kita cenderung menjadi orang tua yang mana, supaya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang perlu kita tingkatkan, supaya kita bisa menjadi orang tua yang otoritatif. Demikian, Mbak Desi.
1: Wah, informasi yang luar biasa nih, Bu Iliana, ya. Agar setiap orang tua bisa belajar menjadi orang tua yang cukup baik, ya, Bu.
0: Betul,
1: ya,
0: Desi.
1: Dalam mendidik anak. Nah, sebelum kita tutup sesi kita pagi ini nih, Bu Iliana mungkin bisa memberikan kesimpulan yang bisa dibagikan kepada hard listeners saat ini, dan memberikan informasi kemana hard listeners bisa berhubungan langsung dengan Ibu Iliana.
0: Oke, jadi kesimpulannya, para orang tua itu ibarat arsitek. Kalau arsitek bertugas merancang sebuah gedung atau bangunan agar menjadi sebuah karya yang indah, maka orang tua adalah arsitek jiwa yang merancang perkembangan seorang anak. Jika orang tua ingin menghasilkan seorang anak yang utuh, utuh dalam hal karakter, mental, emosi, dan rohani, maka sudah seharusnya lah para orang tua terus belajar dan memperhatikan bagaimana orang tua berelasi. Yang pertama, suami dan istri, bagaimana relasinya, dan juga relasi dengan anak, supaya tujuannya bukan menjadi orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang cukup baik. good enough parents. Apabila ada heart listener yang ingin bertanya ataupun counseling ataupun konsultasi, bisa menghubungi kantor hotline dan juga bisa menghubungi handphone di nomor 0815-911-4151.
1: Oke, Ibu Iliana, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini dan informasi yang begitu berguna buat kami semua, Ibu Iliana.
0: Terima kasih juga Mbak Desi, terima kasih heart listener.
1: Sukses untuk Ibu Iliana ya.
0: Sama-sama, sukses selalu. Selamat pagi.
1: Oke, heart listeners, itulah tadi perbincangan kami dengan Ibu Iliana Widodo, MPDK, dengan topik kami pagi hari ini, Good Enough Parenting. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna untuk Anda dan juga keluarga Anda. Desi Aneta undur diri, selamat pagi.

Cindy adalah seorang wanita yang selalu ingin bercerita tentang dirinya sendiri. Siapapun lawan bicaranya, dia tidak peduli. Yang penting, dia bisa menceritakan segala sesuatu tentang dirinya. Dia terus berusaha membuat orang lain mendengar semau ceritanya, tanpa mempedulikan apakah orang lain suka atau tidak mendengarnya. Pada suatu hari, Cindy mengikuti sebuah acara piknik yang diadakan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Piknik itu diadakan di luar kota yang cukup jauh, sehingga harus menginap di hotel. Tiba giliran panitia membagi kamar, dan ternyata tidak seorang pun yang mau sekamar dengan Cindy. Karena semua orang sudah bosan dengan cerita tentang dirinya, maka akhirnya Cindy harus menerima kenyataan bahwa lebih banyak orang tidak suka berteman dengannya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau Anda ingin mendapatkan teman, janganlah terlalu banyak menggunakan mulut Anda, tetapi perbanyaklah menggunakan telinga Anda. Itu artinya lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berkata-kata. Teori ini bisa Anda praktekkan kalau selama ini Anda gagal untuk mendapatkan teman. Nah sahabat, apakah Anda mau mendengarkan orang lain? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan

0: Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu ketika ada seorang profesor yang memulai kuliahnya dengan mengangkat sebuah gelas kaca penuh air di depan para mahasiswanya. Dia bertanya, "Berapa berat gelas ini?" Jawaban mahasiswa beragam. Ada yang bilang 100 gram, 150 gram, 1/4 kilo. "Saya sendiri juga tidak tahu kecuali kalau saya menimbangnya terlebih dahulu," kata si profesor. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi kalau saya memegang gelas ini selama beberapa menit? Salah seorang mahasiswa menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, Profesor." "Nah, kalau saya memegang selama 1 jam? Profesor itu masih nanya. "Ya, paling-paling tangan Anda akan kaku dan capek," kata mahasiswa yang lain. "Nah, bagaimana kalau saya memegang gelas ini selama 1 hari? Mahasiswa yang lain menjawab, "Tangan Anda akan kebas, otot-otot lengan jadi kaku dan tegang. Kemungkinan terburuk, ya, bisa lumpuh." "Oke, apakah selama itu berat gelas bertambah?" Profesor bertanya. Dan mahasiswa menjawab, "Oh, tidak." "Lantas, apa yang menyebabkan tangan saya sakit?" Suasana kelas pun menjadi hening. Tiba-tiba, ada seorang yang berkata, "Kalau begitu, letakkan saja gelas itu di meja, Prof." Profesor berkata, "Tepat sekali." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, beban hidup kita sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kalau sebuah masalah kita pikirkan dalam beberapa menit, beberapa jam, sepertinya masih oke ya. Tapi kalau masalah itu kita pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus kita pikirkan, ya sudah pasti itu akan membuat kita jadi sakit. Ya memang penting sih memikirkan problem hidup, tapi jauh lebih penting kalau kita bisa meletakkan problem itu sebelum kita tidur. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa kesusahan hari ini sampai ke besok, ke lusa, sebulan yang akan datang. Anda bisa katakan kepada masalah yang Anda hadapi saat ini, "Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar untuk menyelesaikan setiap masalahku." Sahabat, seberapa beratkah masalah yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kisah berikut kisah tentang dua orang laki-laki yang bekerja keras membuat sebuah perahu. Ketika sedang sibuk bekerja, mereka berdua menemukan ada rayap di sebuah papan. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ingin buang papan ini, karena ini bisa merusak perahu." Tapi temannya melarang. Dia berkata, "Kenapa papan ini dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah. Cuma kena rayap dikit aja kok." Karena tidak ingin mengecewakan temannya, papan yang ada rayapnya itu pun digunakan untuk membuat perahu. Setelah beberapa hari, perahu itu pun selesai dan sudah bisa digunakan untuk mengarungi lautan. Tapi, beberapa tahun kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Rayap-rayap itu pun kemudian menggerogoti kayu kapal. Bahkan, rayap-rayap itu menyebar kemana-mana hingga memakan kayu yang ada di lumbung kapal. Kapal terus digunakan dan tidak seorang pun sadar, hingga akhirnya kayu-kayu perahu itu pun mulai keropos. Dan ketika dihantam oleh ombak besar, air berhasil menembus masuk dari celah-celah dan lubang-lubang kayu. Karena hujan juga sering turun dengan deras, para awak perahu tidak lagi mampu menguras air yang masuk ke dalam perahu, sehingga akhirnya perahu itu pun karam. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga dan nyawa manusia yang tidak dapat ditolong. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau saja kita sadar bahwa malapetaka besar sebenarnya berasal dari hal-hal yang remeh dan tidak berharga seperti papan yang sudah kena rayap, kalau saja ketika membuat perahu dahulu papan itu dibuang, tentu saja malapetaka ini bisa dicegah. Dan begitulah pada kenyataannya, kita sering tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan kesalahan kecil dan remeh yang kita lakukan kadang-kadang justru malah menimbulkan malapetaka besar. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang Anda anggap sebagai dosa kecil. Karena tanpa Anda sadari bahwa dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun, itu akan semakin mengikat Anda dan mampu menghancurkan hidup Anda. Bereskanlah dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun saat ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Pada suatu hari, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dan dia memberikan sepucuk surat kepada mamanya. Setelah membaca surat itu, ibunya menangis. Thomas bertanya, "Apa isinya, Ma? Kenapa Mama menangis?" Mamanya menjawab, "Anakku, kamu terlalu jenius. Sekolah ini terlalu sederhana dan tidak cukup guru yang baik untuk melatihmu. Aku akan mengajarmu secara langsung." Tahun demi tahun berlalu, mama dari Thomas Alva Edison mendidik anaknya di rumah sampai dia meninggal dunia. Dan hasilnya, Thomas Alva Edison menjadi penemu terhebat sepanjang sejarah. Suatu ketika, dia menemukan surat yang dulu dikirim oleh gurunya di laci meja mamanya. Dia buka dan dia baca. "Anak kamu punya masalah kejiwaan. Kami tidak mengizinkan lagi untuk datang ke sekolah ini selamanya." Edison menangis berjam-jam dan dia menulis di buku hariannya. Thomas Alva Edison adalah anak gila yang oleh seorang pahlawan, yaitu mama saya diubahnya menjadi orang yang paling jenius di sepanjang abad.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, lidah menghasilkan perkataan. Dan setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, memiliki kekuatan. Perkataan yang buruk dapat merusak moral dan mental seseorang. Perkataan yang baik bisa memotivasi orang untuk menjadi yang terbaik. Perkataan sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan sebuah berkah bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah perkataan yang Anda keluarkan setiap hari adalah perkataan yang baik, memotivasi, atau perkataan kotor, melemahkan dan membuat orang down? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada seorang pemuda, dia sedang berbelanja di sebuah supermarket. Nah, saat itu ada seorang wanita tua yang mengikuti dan memperhatikannya kemanapun dia mengambil barang-barang belanjaannya. Tanpa berprasangka jelek, dia meneruskan belanjaannya. Akhirnya, dia menuju antrian ke kasir dan wanita tua itu menyela di depannya. "Maafkan saya," kata wanita tua itu. "Saya mohon maaf jika telah membuatmu merasa tidak nyaman. Kamu mirip sekali dengan putraku yang baru saja meninggal."
1: "Oh, tidak apa-apa. Saya turut bersedih atas meninggalnya putramu," jawab si pemuda dengan sopan.
0: "Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" tanya si pemuda.
1: "Ya," jawab si wanita itu. "Jika aku meninggalkan kasir nanti dan kita berpisah, bisakah kamu mengatakan, 'Sampai nanti, Mama'? Ini akan sangat menghibur aku."
0: "Oh, tentu saja, dengan senang hati," jawab si pemuda. Setelah urusan wanita tua itu dengan kasir selesai, dia menoleh ke arah si pemuda sambil tersenyum. Dan pemuda itu pun berkata, "Sampai nanti, Mama." Tetapi betapa terkejutnya sang pemuda ketika kasir mengatakan bahwa jumlah belanjaannya senilai Rp1.275.000.
1: "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya belanja beberapa barang ini," tanya si pemuda yang terheran-heran.
0: "Tadi ibumu mengatakan bahwa andalah yang akan membayar semua belanjaannya," jawab si kasir dengan sedikit bingung. Sahabat, ternyata si pemuda ini telah ditipu oleh wanita tua itu.
2: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekitar kita mungkin ada saja ya orang-orang yang malas, yang mau mendapatkan dengan mudah apa yang mereka butuhkan, sekalipun itu harus dilakukan dengan menipu. Kita perlu minta hikmat, akal budi, dan kepekaan kepada Tuhan, ya supaya kita luput dari orang-orang yang berniat jahat. Di sisi yang lain, hati-hati, waspadalah, dan selalu berpikir logis. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ingatlah bahwa yang kurang teliti akan terjatuh, yang tidak logis akan tersesat, yang kurang waspada akan tertipu.
3: Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825002508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Ren suan buru tian suan.
1: Perkiraan manusia tidak dapat menandingi perkiraan Tuhan. Manusia mengikhtiarkan, Tuhanlah yang menakdirkan.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika terjadi kebakaran besar di kota. Terlihat ada seorang wanita sangat ketakutan, melambaikan tangannya meminta pertolongan dari balkon yang tinggi yang saat itu sedang terbakar. Pemadam kebakaran datang tepat waktu untuk menolongnya. Ketika wanita itu sedang ditolong oleh si pemadam kebakaran, dia berteriak, "Bayi perempuanku masih ada di dalam, tolonglah dia." Dengan usaha yang heroik dan berani, petugas pemadam kebakaran itu menerobos kobaran api dan tidak lama kemudian dia menyerahkan sebuah buntalan kecil ke tangan si ibu. Tetapi ketika ibu itu membuka selimut kecil itu, ibu itu pun berteriak karena ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan sebuah boneka. Kini sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Putrinya pun meninggal dalam kebakaran. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah menurut Anda si petugas pemadam kebakaran dengan sengaja menyelamatkan bayi yang salah? Tentu saja tidak. Apakah si ibu memberikan informasi yang salah kepada petugas pemadam kebakaran itu? Ya, tentu juga tidak. Mereka berdua benar-benar tulus satu sama lain, tapi benar-benar keliru. Ketulusan sekalipun tidaklah cukup untuk menegakkan kebenaran. Nah, dalam pencarian kita akan surga, kita harus sepenuhnya mencari jaminan bahwa kita berada di jalan yang benar dan mengetahui kebenaran yang sejati. Karena itu berkaitan dengan masalah hidup atau mati. Nah sahabat, sudahkah Anda mengetahui kebenaran yang sejati? Apakah Anda sudah berada di jalan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 少壮不努力，老大徒伤悲。
1: Saat muda tidak rajin, setelah tua baru menyesal. Anak yang malas belajar akan menyesal di hari tua.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya, enggak, mumpung penerimaan

0: mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
2: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke. Gimana kabar Bu Angga?
1: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: apabila seorang anak merasa takut, maka ibunya memeluknya dan menjaga agar anak itu tidak melihat apa yang menakutkan dia. Allah Bapa di surga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Pada masa-masa kesusahan, Ia akan menyembunyikan kita dalam tempat perlindungannya. Ia akan menutup mata kita dan memeluk kita, sehingga kita hampir tidak melihat hal-hal yang mengerikan itu. Kita akan menyadari hanya satu hal saja, kita aman dan dikelilingi oleh kasih. Kita terlindung dari mara bahaya, kita terlindung karena kehadirannya yang melindungi kita. Ia akan menguatkan kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Allah Bapa kita di sorga adalah satu-satunya Bapa yang sejati. Hatinya penuh dengan kebajikan dan kasih. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebajikan dan kasihnya. Akan tetapi, jika kita tidak percaya kepadanya dan kita menyangka bahwa ia tidak akan berbuat baik kepada kita dan tidak akan menolong kita, maka kita tidak akan menerima pertolongan. Ketidakpercayaan akan merusak hubungan kasih di antara Bapa dengan anak-anaknya serta mengikat tangannya. Kita hanya akan mengalami apa yang kita percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan, nubuatan, karena darah perjanjian anak domba berbicara lebih kuat dari apapun di seluruh semesta ini. Hari ini adalah penggenapan semua perkataan Tuhan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian Sabtu, 22 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah hati kami, ya Allah, agar mampu menangkap pesan kasih-Mu. Jadikanlah kami saksi yang hidup melalui firman yang kami dengar. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 5 ayat 1-10. Semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, "Kami sedara daging denganmu. Sejak dulu ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel dan engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas Israel." Kemudian datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja di Hebron. Raja Daud lalu mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu menjadi raja. Ia memerintah selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem ia memerintah selama 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk ke sini, orang buta dan orang timpang pun dapat mengenyahkan engkau." Pikir mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud sekarang. Pada hari itu Daud berkata, "Siapa yang hendak mengalahkan orang Yebus harus masuk melalui saluran air untuk mencapai orang timpang dan orang buta." Hati Daud benci kepada mereka. Sebab itu dikatakan, orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia melakukan pembangunan sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam beserta dia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seseorang yang dahulu bukan siapa-siapa, yang kehadirannya di keluarga pun antara ada dan tiada, ada kalanya diangkat menjadi besar. Jika Daud dahulu hanyalah si bungsu yang hampir terlupakan oleh ayahnya, kini jangankan keluarganya, semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan mengaku bahwa mereka sedarah daging dengannya. Pengakuan mereka didasarkan pada dua hal. Pertama, perbuatan Daud. Meskipun Saul yang memerintah atas mereka, Daudlah yang memimpin tentara Israel. Kedua, perkenanan Tuhan bagi Daud. Mereka tahu bahwa Tuhan telah berfirman kepada Daud bahwa dialah yang akan menggembalakan dan memimpin Israel. Pengakuan itu pun disahkan dengan perjanjian dan pengurapan Daud sebagai raja atas Israel. Usia Daud kala diangkat menjadi raja adalah 30 tahun. Namun, Tuhan memakainya sebagai raja selama 40 tahun. Ia tidak sekedar menjadi pemimpin atas rakyatnya, tetapi juga berhasil merebut kota Yerusalem dan menjadikannya kota Daud. Orang-orang Yebus yang tadinya memandang rendah dan mengejeknya kini terpukul kalah olehnya. Semua pencapaian Daud bukanlah peristiwa yang terjadi dalam waktu semalam. Bertahun-tahun ia tinggal di tengah keluarga yang kurang memperhitungkannya. Bertahun-tahun pula setelah Tuhan memilihnya menjadi raja, bukannya tinggal di istana, ia berpindah-pindah dalam pelarian karena ia dikejar Saul yang ingin membunuhnya.

menjadi semakin besar karena Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh kasih, ajarlah kami sabar menantikan waktu-Mu, sebab pertumbuhan sejati bukan lahir dari ambisi kami, melainkan dari karya tangan-Mu. Bentuklah hidup kami semakin matang dalam iman, hingga pada waktunya kami bertumbuh besar untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam terang kasih-Mu, Kristus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda dan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun, anak-anak mereka masih belum merespon selayak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, judul ke-6 ketika Alkitab akan disisihkan. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Pemahaman akan Alkitab mencapai puncaknya di Amerika pada abad pertama setelah negara itu berdiri, namun terus mengalami penurunan sejak saat itu. Secara perlahan, Alkitab mulai tersisih dari ruang publik. Seiring berjalannya waktu, kondisi gereja pun cenderung mengikuti arah yang sama dengan keadaan bangsa. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Ketika Alkitab Akan Disisihkan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Ketika Alkitab akan disisihkan. Saudara, coba ya, apakah Anda ingat? Siapa saja di antara Anda yang berikut ini, apa? Kalimat pertamanya berbunyi begini. A. Dalam kejatuhan Adam, kita semua jatuh ke dalam dosa. B. Alkitab mengajarkan bagaimana jalan masuk ke sorga. C. Kristus disalibkan, demi orang berdosa dia mati. D. Air bah menenggelamkan seluruh bumi. E. Elia bersembunyi, diberi makan oleh burung-burung gagak. Dan seterusnya menurut abjad. Saya akan menerka bahwa Anda belajar ABC bukan dengan cara demikian. Saya pun tidak. Dan anak-anak saya pun tidak. Namun seandainya Anda lahir di New England pada tahun 1690, besar kemungkinannya Anda belajar abjad persis dengan cara demikian. The New England Primer diterbitkan pertama kalinya antara tahun 1687 hingga 1690 di Boston. Dan hal itu didasarkan atas The Protestant Tutor yang diterbitkan oleh penerbit yang sama, Benjamin Harris di Inggris, sebelum dia mencari kebebasan beragama. Nah, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah ketika masih kanak-kanak, Anda berdoa begini, atau mengajarkannya kepada anak-anak Anda? Sekarang aku berbaring hendak tidur. Aku berdoa agar Tuhan. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Marilah kita melakukannya bersama-sama demi mengingat kenangan lama. Sekarang aku berbaring hendak tidur. Aku berdoa agar Tuhan memelihara jiwaku. Seandainya aku harus mati sebelum bangun, aku berdoa agar Tuhan mengambil jiwaku. Doa menjelang tidur itu pertama kalinya diterbitkan dalam The New England Primer, bersamaan dengan sejumlah panduan pengajaran dan rohani bagi anak-anak. Semuanya fondasi Alkitabiah yang sepenuhnya Puritan. Dalam bukunya tentang The New England Primer, Douglas Phillips mengatakan, itulah buku teks tunggal Kristiani yang paling berpengaruh dalam sejarah. Kebanyakan sarjana sependapat bahwa kebanyakan, jika bukan semua, bapak pendiri Amerika diajar membaca dan menulis dengan memakai buku itu yang tiada taranya, hingga sekarang dalam hal mutunya mengajarkan pelatihan praktis serta sudut pandang Kristiani. Pertama kalinya diterbitkan pada tahun 1690. Sasaran primer adalah menggabungkan studi Alkitab dengan abjad, perbendaharaan kata, dan pembacaan prosa serta puisi. Walaupun The New England primer dipakai secara ekstensif pada abad ke-18 dan ke-19. Secara bertahap, buku itu digantikan oleh serial buku lainnya yang dikenal sebagai McGuffey Readers. The McGuffey Readers terdiri dari beberapa jilid yang berisikan abjad dasar serta keterampilan membaca bagi anak-anak. William McGuffey lahir pada tahun 1800 dan dia dibesarkan di Ohio dalam sebuah keluarga Kristiani yang berkomitmen. Bahkan ketika masih remaja, gairah gandanya sudah membakar dia, yaitu soal pendidikan dan memberitakan Injil. Setelah dia sendiri mengenyam pendidikan yang bermutu, dia merekrut untuk menulis 4 buku pengajaran membaca untuk pelajar-pelajar berusia SD. Buku-bukunya diterbitkan pada tahun 1837. Belakangan, saudaranya menambahkan 2 jilid lagi pada tahun 1840-an. Dan jutaan anak Amerika belajar membaca dengan memakai McGuffey Readers. Dan fakta bahwa teologi Calvinisme Presbiteriannya William McGuffey itu mewarnai buku-bukunya tidaklah menjadi masalah. Misalnya, berikut adalah sebagian kecil dari salah satu jilid Readers dari pelajaran nomor 18 dalam McGuffey Eclectic Primer 1836. Beginilah katanya. Matahari terbenam, lihatlah matahari itu. Lihatlah itu tenggelam di sebelah barat. Siapakah yang menjadikan matahari? Allah yang menjadikannya. Anakku, dialah yang menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang. Allah lah yang menjadikan setiap pohon dan tumbuhan dan pohon ek yang tinggi dan semak belukar yang rendah. Allah lah yang memerintahkan pepohonan untuk mengeluarkan dedaunan mereka. Dan di atas firman-Nya, dedaunan mereka menjadi layu lalu gugur. Dialah yang memerintahkan angin bertiup. Dan dialah yang memerintahkan angin berhenti bertiup. Allah melihat dan mengetahui segala sesuatunya. Dia melihat ketika aku bangun dari tempat tidur. Dia melihat ketika aku berangkat kerja atau bermain dan ketika aku berbaring tidur. Jika Allah melihat aku dan mengetahui segala yang kulakukan, pastilah dia mendengar apa yang kukatakan. Oh, kiranya aku tidak mengucapkan perkataan yang buruk atau melakukan perbuatan yang buruk, sebab Allah tidaklah suka perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk. Nah, itu tidaklah se-alkitabiah atau se-teologis The New England Primer. Edisi-edisi awal dari McGuffey Readers mempresentasikan pembelajaran dari fondasi yang alkitabiah dan memakai pelajaran-pelajarannya untuk menguatkan prinsip-prinsip moralitas serta kehidupan yang alkitabiah. Namun ketika William McGuffey meninggal pada tahun 1873, para pembaca terkasihnya mengalami perombakan yang radikal. Amerika berubah menjadi masyarakat yang majemuk. Seumpama panci rebus berisikan berbagai agama dan sudut pandang, dan keenam jilid Readers ditambah dengan primers serta buku-buku mengeja dijadikan sepenuhnya sekuler. Dan kemungkinan besar dia takkan pernah menyetujui perubahan-perubahan yang dia adakan. Mungkin dia bahkan akan berusaha mencegahnya. Misalnya, Anda tahu pelajaran yang baru kita petik tentang matahari dan bagaimana hal itu berarti adanya Allah dan semuanya itu. Nah, semuanya itu diubah, segala acuan kepada Allah dan kedaulatannya atas alam serta angkutabilitas manusia kepadanya sudah hilang. Dan pelajaran nomor 18 sekarang adalah tentang suai dengan burung peliharaannya. Bagian pertama, marginalisasi Alkitab. Apakah Anda melihat kecenderungan yang sudah berawal dalam sejarah dan pendidikan Amerika? Lalu tentu, pada abad ke-18, The New England Primer itu secara eksplisit Alkitabiah. Pada abad ke-19, Metzger Readers yang original itu secara implisit Alkitabiah. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Metzger Readers yang direvisi sudah menjadi sepenuhnya sekuler. Lalu datanglah pendidikan modern abad ke-20 di bawah pengaruh seseorang bernama John Dewey, bapak pendidikan progresifnya Amerika. Jika Anda hendak mengetahui mengapa begitu banyak sekolah Kristiani sekarang ini yang memenuhi peta Amerika Serikat, itu semua adalah karena satu orang. Nama orangnya adalah John Dewey. John Dewey hidup dari tahun 1859 hingga tahun 1952. Dia seorang psikolog sekaligus filsuf yang paling bertanggung jawab atas bagaimana anak-anak Amerika dididik sekarang ini. Dia mengubah prioritas dalam pendidikan dari mendapatkan pengetahuan menjadi mengalami pengetahuan. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, John Dewey menjadi terkenal karena mengemukakan bahwa pendekatan pengetahuan yang sudah lebih dulu ditetapkan, yang ketat, yang otoriter terhadap pendidikan tradisional modern, itu terlalu mementingkan penyampaian pengetahuan, kurang mementingkan pemahaman tentang pengalaman-pengalaman aktual para pelajar. Dewey tentunya tidak menentang para pelajar mendapatkan pengetahuan. Dia menentang mengajarkannya kepada mereka dan bukan membantu mereka menemukan sendiri lewat pengalaman. John Dewey mengubah pendidikan Amerika dari transfer pengetahuan yang menggurui, yang didasarkan pada sudut pandang yang Alkitabiah pada awal akhir tahun 1600-an, menjadi pandangan pendidikan modern bahwa pengalaman itulah yang mendorong didapatkannya pengetahuan. John Dewey memperingatkan, janganlah sampai terlalu mementingkan penyampaian pengetahuan, padahal Allah berfirman melalui Hosea nabinya. Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Israel hancur bukan karena menyampaikan pengetahuan, melainkan justru karena meninggalkan pengetahuan. Manusia binasa bukan karena meninggikan pengetahuan, melainkan justru karena meninggikan pengalaman melampaui pengetahuan. Dan Yesus Kristus menegur para pemimpin Israel di zamannya karena mengambil kunci pengetahuan yang adalah pemahaman yang benar tentang firman Allah. Lukas 11 ayat 52. Hubungan yang benar antara pengetahuan dengan pengalaman dikemukakan dengan jelas dalam kitab Ulangan, dan ini adalah suatu bacaan terkenal yang kita semua kenal. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tadinya fokusnya adalah pada fakta-fakta dan kebenaran, sebagaimana yang dikemukakan dalam 10 perintah Allah. Hanya ada satu Allah yang harus dikasihi dengan segenap hati oleh umatnya. Dan para ayah bertanggung jawab, menurut kitab Ulangan, untuk mengkomunikasikan kebenaran itu yang merepresentasikan semua hukumnya, Allah yang objektif, kepada anak-anak mereka dalam segala pengalaman hidup mereka. Namun, pengalaman bukanlah untuk menemukan kebenaran, melainkan untuk belajar bagaimana kehidupan harus diselaraskan dengan kebenaran, dan kitab Amsal adalah contoh yang sempurna tentang hal itu. Misalnya, kitab Amsal mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Demikianlah dari Benjamin Harris, penerbit The New England Primer, ke John Dewey, filsuf pendidikan modern. Pengetahuan beralih dari berbasis Alkitab ke berbasis pengalaman. Dan dengan sekolah-sekolah publik, Amerika dipatroli oleh penjaga keamanan bersenjata, dan remaja-remaja Amerika ketinggalan jauh dibandingkan dengan rekan-rekan internasional mereka dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Maka tidaklah sulit untuk menarik kesimpulan-kesimpulan negatif tentang perubahan dalam prioritas-prioritas pendidikan kita. Prioritas-prioritas pendidikan kita sejauh ini bukanlah semakin baik, melainkan semakin buruk. Bukannya membiarkan Alkitab dikutip dalam buku-buku teks sekolah. Sekarang ini Alkitab hampir tidak boleh dibuka atau dibaca di publik dimanapun dalam kompleks sekolah. Saya tahu Amerika bukan lagi bangsa Kristiani dan bukan kerajaan Allah di bumi. Saya sependapat dengan para bapa pendiri Amerika bahwa jangan sampai ada agama yang mendapatkan dukungan legal nasional dari pemerintah. Namun segalanya telah berubah secara dramatis dalam bangsa kita. Banyak dari bapa pendiri Amerika yang bersikeras akan kenetralan agama itu sendiri. Sesungguhnya adalah umat Kristiani atau orang-orang seperti Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson yang sudah mengetahui nilai pengajaran Alkitab dalam kehidupan masyarakat kita. Namun dalam perjalanan kita di Plymouth ke pluralisme, Alkitab telah diturunkan dari diajarkan menjadi sekedar ditolerir dalam lingkup publik dan dari menjadi aturan iman dan praktik. Alkitab telah menjadi sekedar peninggalan sejarah, lambang kebudayaan yang dipakai untuk mengilustrasikan kesempitan berpikir orang-orang yang mendirikan bangsa kita. Dan walaupun saya benci mengakuinya, lingkup publik bukanlah satu-satunya lingkup di mana status Alkitab telah diturunkan dan pesannya telah diencerkan. Hal itu juga terjadi dalam lingkup terakhir yang seharusnya kita sangka, gereja Kristiani itu sendiri. Pesan saya bukanlah soal pendidikan publik atau tempat Alkitab dalam pendidikan sejak pendirian Amerika hingga sekarang. Saya hanya hendak memakai hal itu sebagai ilustrasi yang patut diratapi tentang gereja Amerika. Sebagaimana kecenderungan kebudayaan, terlalu sering demikian jugalah kecenderungan gereja. Dan saya tak pernah menyangka akan melihat harinya ketika Alkitab akan kehilangan tempat megahnya dalam gereja Kristiani di Amerika. Perubahan-perubahan masyarakat yang tidak kentara itu terjadi begitu perlahannya, sampai-sampai kita hampir tidak memperhatikannya hingga setelah faktanya. Namun semakin banyak bukti tentang pergeseran yang sama yang terjadi dalam pendidikan dari pengetahuan proporsional ke pengetahuan eksperiensial. Pergeseran yang sama juga terjadi sekarang ini dalam gereja Yesus Kristus. Singkatnya, Alkitab telah dimarginalisasikan dalam kebudayaan Amerika dan mulai dimarginalisasikan dalam gereja-gereja kita. Setiap minggu kita membawa Alkitab ke gereja, namun Anda tahu betapa anehnya hal itu kelihatannya seandainya Anda melakukannya di kebanyakan gereja di Amerika. Tak pernah terpikir oleh mereka untuk membawa Alkitab, sebab mereka tidak pernah memakainya. Alkitab tidak pernah dibuka, Alkitab tidak pernah disinggung, tidak seorang pun membutuhkan Alkitab di tangan mereka, sebab tidak seorang pun mengajar dari Alkitab. Bagian yang kedua, arti marginalisasi. Ketika saya berbicara tentang marginalisasi Alkitab, izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksudkan. Marginalisasi hampir-hampir sulit Anda ucapkan. Namun, apakah artinya itu? Ini adalah sebuah kata penting untuk ide yang direpresentasikannya. Dan jika Anda mencarinya dalam kamus American Heritage Dictionary, marginalisasi didefinisikan sebagai kutipan, diturunkan atau dikurung pada batasan yang lebih rendah, atau yang di sebelah luar, atau yang di pinggiran, dalam hal status sosial. Termasuk dalam cakupan makna umum yang sama adalah kata-kata seperti dikecualikan, dideportasikan, dibuang, diusir, dimasukkan ke dalam daftar hitam, diboikot, dan dibungkam. Namun ada perbedaan yang signifikan. Kelompok kata yang terakhir merepresentasikan perbuatan terang-terangan yang dilakukan pada suatu waktu. Mudah diketahui ketika Anda dibuang. Mudah diketahui ketika Anda dideportasikan atau dimasukkan ke dalam daftar hitam. Misalnya, buku non-fiksinya Leo Tolstoy, The Kingdom of God It's Within You, kulminasi dari 30 tahun perenungan tentang Kristenan, itu dilarang di Rusia. Tidak sulit menerka apa yang hendak mereka katakan. Keluarkan buku ini dari sini, jangan membiarkannya di sini. Ini sudah selesai. Ini sudah tak diedarkan. Buku-buku non-Nazi bukanlah dimarginalisasikan di Jerman pada tahun 1933, melainkan dilarang dan dibakar. Ada perbedaan antara dimarginalisasikan dengan dilarang. Dimarginalisasikan jauh lebih tidak kentara dan tak pernah ada kemungkinan direstorasikan. Dilarang atau dihindarkan sering memiliki kemungkinan dipertobatkan atau direstorasikan. Sedangkan dimarginalisasikan tidak. 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2 Korintus 2 ayat 5 hingga 11. Dimarginalisasikan itu beda dalam dua hal. Kejadiannya perlahan-lahan, tidak cepat, dan sasarannya adalah pengurangan dalam pengaruh, bukan restorasi. Dimarginalisasikan sering terjadi ketika mereka yang berkuasa atau berotoritas tidak lagi memberikan pengakuan kepada seseorang atau suatu ide. Di tempat kerja, seorang karyawan tertentu mungkin tak diundang ke rapat-rapat kebijakan penting, atau mungkin dikecualikan dari perkumpulan-perkumpulan sosial. Sasarannya bukanlah menyingkirkan karyawan yang bersangkutan, melainkan menggesernya ke pinggiran, ke ujung, mendesaknya ke pinggiran komunitas. Demikianlah orang yang bersangkutan dimarginalisasikan. Itulah yang terjadi di sekolah menengah pertama ketika suatu klik anak-anak keren memutuskan untuk mengurangi peran atau pengaruh seorang sesama pelajar. Setiap orang muda pernah dimarginalisasikan entah kapan dalam karir mereka. Mudah-mudahan dari pembahasan ini Anda menangkap maksud bagaimana Alkitab telah dimarginalisasikan dalam kebudayaan modern. Alkitab telah didesak ke pinggiran lingkup publik dan pusat-pusat perdebatan serta pengambilan keputusan. Alkitab telah diturunkan ke tempat tidak relevan dengan kebutuhan-kebutuhan modern dari orang-orang modern. Renungkan saja bagaimana Alkitab telah didesak ke pinggiran dalam pendidikan publik serta pemerintahan. Alkitab diperlakukan entah sebagai sekedar peninggalan sejarah, sekedar lambang masa silam, atau sekedar kepunyaan khusus orang-orang beragama yang hendak hidup di masa silam. Yang menghormati Alkitab ketika Alkitab seharusnya ditolerir saja dan bukan dihormati. Bagian ketiga, umat Kristiani modern yang marginal. Namun beginilah yang begitu mengkhawatirkan bagi saya. Jika antara 75 hingga 85% warga Amerika mengidentifikasikan diri sebagai umat Kristiani, yang dikatakan benar-benar oleh hampir setiap jajak pendapat, bagaimanakah Alkitab sampai dimarginalisasikan dalam kehidupan bangsa ini? Orang-orang yang mengaku dirinya umat Kristiani seharusnya merepresentasikan mayoritas yang kuat dalam populasi bangsa ini. Namun Alkitab yang adalah satu-satunya sumber iman mereka yang dikenal, dimarginalisasikan ke status tidak relevan. Satu-satunya cara seseorang bisa secara masuk akal mengklaim dirinya umat Kristiani adalah bergantung pada Alkitab. Tak ada lagi sumber informasi lain tentang pendirian iman Kristiani selain Alkitab. Dan Alkitab merepresentasikan panduan iman maupun praktik yang semua umat Kristiani akui. Lalu bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya umat Kristiani ditemukan dalam setiap tindakan masyarakat, namun Alkitab yang adalah fondasi iman mereka didesak ke pinggiran? Satu-satunya kesimpulan yang bisa saya tarik dari paradoks ini adalah bahwa ada ketidaknyambungan yang serius antara kehadiran umat Kristiani dalam kebudayaan dengan kesetiaan mereka terhadap Alkitab, atas mana iman mereka didasarkan. Jika Allah menyayangi nyawaku, maka sebelum banyak tahun berlalu, aku sudah akan menjadikan seorang anak pembajak, mengetahui lebih banyak tentang kitab suci daripada engkau.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, judul ke-6 Ketika Alkitab Akan Disisihkan. Dari waktu ke waktu, cara orang belajar dan memahami kebenaran berubah. Dari yang dulu berpusat pada ajaran kitab suci, menjadi lebih menekankan pengalaman pribadi. Perubahan ini membuat kitab suci perlahan tidak lagi dianggap penting dalam banyak aspek kehidupan, bahkan di lingkungan iman sendiri. Situasi ini mengingatkan bahwa kesetiaan pada kebenaran tidak boleh ikut memudar hanya karena budaya sekitar berubah. Sebab ada nilai yang tetap perlu dijaga sebagai dasar hidup. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketika kalimat untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Alkitab Akan Disisihkan dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Allah telah berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Nama-Nya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku." Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mati sebelum aku mati. Sebelum aku menutup mata, aku hanya punya satu gairah.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-566. Puji Tuhan. Episode yang ke-566, Pastor Apis menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Tetap semangat semua dalam pergumulan apapun yang Anda alami. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah dia mengerti, tetapi tetaplah kita menantikan dia. Kuat kuasanya tidak pernah berubah. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu bukan karena dia terlambat, tetapi dia mau melatih iman kita. Dan saya percaya Tuhan itu panjang sabar. Dia mengasihi siapapun Anda. Secara khusus buat yang sakit, tetaplah percaya, tetaplah memandang kepada Tuhan. Percayalah Yesus Kristus Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan mencari pendeta. Pendeta hanya bisa mendoakan Anda. Tetapi imanmu dan responmu, saudaraku, dari firman secara khusus yang kau dengar pada hari ini, saya berdoa ada kuasa yang bekerja. Ketika firman Tuhan kau responin, saya percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Puji Tuhan, mari kita lanjut di episode ke-566. Mari saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke berapa sih? Bentar ya, saya lihat Alkitab dulu. Pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Mari kita melihat ayat yang ke-8 dan 9. 1 ayat saja. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Oke. Mari saya mengajak Anda untuk melihat demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya membawa satu tema, yaitu merdeka dari kemiskinan. Hari ini kita akan lebih banyak bicara tentang merdeka. Episode sebelumnya, merdeka dari kuasa kegelapan. Dan hari ini, merdeka dari kemiskinan. Kita melihat bahwa Indonesia sudah merdeka. Tidak ada penjajahan bangsa asing lagi yang menduduki negara kita. Tetapi sebaliknya, penjajahan itu ada di dalam. Kita lihat, saudaraku dikasihi Tuhan. Ini yang menjadi perjuangan kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya kemiskinan itu dapat dituntaskan. Bukan hanya kemiskinan, tapi juga kebodohan. Dan juga korupsi, saudaraku. Ini yang menghancurkan bangsa kita. Korupsi yang mengakibatkan kemiskinan. Korupsi juga yang mengakibatkan kebodohan. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Dan kita percaya kita semua, bangsa kita, mengalami kemerdekaan secara khusus sesuai dengan tema kita pada hari ini, merdeka dari kemiskinan. Nah, mari saya mengajak Anda untuk melihat tema ini. Kita melihat dari kata kemiskinan, saudaraku ya. Sudah pendengar yang dikasih Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, 2 Korintus pasalnya ke-8 dan ke-9, bagaimana Paulus menulis pasal ini dalam konteks mengajak jemaat Korintus untuk berbagi-bagi jemaat di Yerusalem, berbagi-bagi dengan jemaat yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi yang berat, saudaraku. Untuk memotivasi kemurahan hati mereka, Paulus tidak sekedar berbicara soal materi, saudaraku. Tetapi Paulus menunjuk kepada teladan Kristus sendiri. Dikatakan, Ia yang kaya rela menjadi miskin demi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemiskinan yang di sini, yang kita baca, yaitu kemiskinan bukan hanya soal kekurangan harta, saudaraku, tapi juga menggambarkan kerendahan, keterbatasan, dan penderitaan yang Kristus tanggung secara sukarela. Yaitu bagaimana dia meninggalkan kemuliaan surgawi untuk turun ke dalam keterbatasan dunia manusia, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan prinsip pertukaran ilahi. Ini yang luar biasa. Dahsyat, saudaraku. Kenapa? Kalau kita bisa melihat ayatnya ini, saudaraku, ya. Ini mengajarkan prinsip pertukaran ilahi. Lihat, Kristus menjadi miskin agar manusia menjadi kaya. Allah menjadi manusia, saudaraku, ya. Dia menjadi miskin supaya engkau yang berdosa diselamatkan. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini yang luar biasa, saudaraku. Yang tidak pernah kita temukan di agama yang lain, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemiskinan yang dimaksud bukan sekedar ekonomi, tetapi ini mencakup seluruh kondisi keterbatasan dan kehinaan bagaimana yang Kristus tanggung di kayu salib. Dia mengalami kehilangan kemuliaan. Dia juga menanggung dosa. Dan juga Kristus mengalami penolakan, saudaraku. Dan melalui pengorbanan itu, saudaraku dikasihi Tuhan, orang percaya menerima kekayaan rohani. Ini yang dahsyat. Kita menerima pengampunan, bahkan identitas sebagai anak Allah dan warisan kekal, saudaraku. Kita yang seharusnya tidak pantas untuk kerajaan Allah, tapi karena Kristus, Dia yang kaya rela menjadi miskin. Ini maksudnya, kita yang gak pantas untuk masuk dalam kerajaan kekal, surga yang kekal, surga yang mulia, Dia membawa kita. Dia mengangkat kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemiskinan sejati yang perlu diatasi bukan hanya kekurangan materi, saudaraku, tetapi juga kemiskinan rohani. Sadarilah, saudaraku, kemiskinan rohani, bagaimana hidup tanpa relasi dengan Tuhan, saudaraku. Kekayaan sejati yang Kristus berikan, saudaraku, ini jauh melampaui nilai materi semata, saudaraku. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sendiri hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan. Matius pasal yang ke-8 ayat 20. Dikatakan, saudaraku, ini luar biasa ayat ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam Matius pasal 5 ayat ke-3 juga, Yesus juga mengajarkan berkat bagi mereka yang miskin di hadapan Allah, saudaraku. Bahkan Matius pasal 6 ayat 19-21 tidak memperingatkan bahaya menaruh hati pada kekayaan duniawi, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menjanjikan kekayaan materi sebagai tujuan utama, saudaraku, tetapi kekayaan iman, damai sejahtera, dan warisan kekal, saudaraku. Yaitu apa? Kekayaan yang jauh lebih berharga daripada harta dunia yang bisa hilang, saudaraku. Dahsyat, dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman now, banyak orang hari-hari ini bergumul dengan kemiskinan ekonomi, saudaraku. Namun ada juga kemiskinan yang lebih dalam. Yaitu apa? Ini perhatikan baik-baik. Kemiskinan iman, kemiskinan pengharapan, dan kemiskinan dengan relasi-relasi dengan Tuhan, saudaraku. Ini yang terjadi di zaman now, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, merdeka dari kemiskinan sejati itu dimulai dari menerima kekayaan yang Kristus tawarkan. Yaitu apa? Identitas, pengharapan, dan kecukupan dalam Dia, saudaraku. Dan ini bukan berarti mengabaikan usaha memperbaiki kondisi ekonomi, saudaraku. Tetapi menyadari bahwa kekayaan rohani menjadi fondasi untuk menghadapi keterbatasan materi dengan iman, saudaraku. Kerja keras dan pengharapannya teguh bukan keputusasaan, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman modern ini begitu banyak kesaksian orang yang memulai dari kondisi ekonomi sangat terbatas, namun karena memegang teguh iman, bekerja dengan tekun, dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, perlahan-lahan mereka mengalami pemulihan, baik secara materi maupun secara rohani. Ada pula, saudaraku dikasihi Tuhan, kesaksian mereka yang secara materi berkecukupan, namun mereka kosong dan miskin secara rohani. Hingga akhirnya apa? Akhirnya mereka menemukan kekayaan sejati justru saat mereka mengenal Kristus secara pribadi, mengenal Kristus secara pribadi, dan hidup dalam kemurahan hati, berbagi dengan sesama, saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dengar, saudaraku. Kaya itu mental. Seperti apa yang pernah saya katakan, kaya itu bicara tentang mental. Kaya itu bukan bicara tentang materi, banyaknya materi, tapi mental. Berapa banyak orang-orang tidak mempunyai mental yang kaya di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, kita harus merdeka. Merdeka dari kemiskinan. Jangan sampai kita miskin rohani, miskin iman, miskin kasih, miskin pengharapan. Orang miskin juga tidak akan pernah merasa cukup. Mentalitas kemiskinan itu tidak pernah bisa mengucap syukur. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Tetapi mental kaya, dia bisa bersyukur. Bukan bicara nilai, tapi kemampuannya untuk mengucap syukur, kemampuannya untuk menerima segala sesuatu yang sudah dia dapatkan, dan dia percaya itu adalah sebuah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Masih ingat? Ada orang yang diberikan 2 talenta, ada orang yang diberikan 5 talenta, ada juga yang diberikan 1 talenta. Itu semua adalah kepercayaan. Dan lihat, masing-masing punya sikap, saudara. Hari ini pastikan bahwa kita semua mengalami kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan. Saya berdoa kita semua kaya. Kaya iman, kaya kasih, kaya pengharapan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, saudaraku. Hidup kita ini sebentar. Yesus juga berkali-kali, Alkitab juga berkali-kali mengingatkan, nasihatkan kepada orang kaya, supaya mereka jangan sombong, supaya mereka jangan tamak, supaya mereka jangan menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaan. Kenapa? Karena harta kekayaan itu adalah harta dunia, di mana ketika manusia mati meninggalkan dunia, harta itu tidak akan pernah dibawa. Makanya Yesus kembali mengingatkan kepada kita, dikatakan apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena ngengat dan karat tidak akan pernah merusaknya. Bukan berarti Anda dilarang mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti Allah melarang Anda untuk mengumpulkan harta di dunia, tapi Tuhan mau setiap kita mengumpulkan harta di surga, saudaraku. Luar biasa. Ini Pastor Abius berkhotbah ini sudah subuh, saudaraku ya. Ini direkam di subuh-subuh hari jam 1, saudaraku. Dahsyat Tuhan Yesus. Kita ini kaya di hadapan Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Hidup ini cuma sementara. kita kumpulkan harta di surga. Nanti pada saat kita meninggalkan bumi ini, di bumi ini kita hanya sementara. Nanti kita akan lihat dengan jelas bahwa ada kekayaan sejati. Ada kekayaan yang sejati yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Bagi mereka yang setia dan percaya kepada Yesus dan menghidupi firman-Nya. Jangan ada lagi mentalitas kemiskinan, saudaraku ya, yang tidak pernah bisa bersyukur. Ada orang yang kaya materi, tapi miskin sikapnya, miskin. Kenapa? Miskin hatinya. Kenapa? Tidak bisa bersyukur. Kikir, pelit. Saudaraku dikasih Tuhan, sebanyak apapun harta yang kau miliki, kalau engkau gak bisa bersyukur, engkau pasti merasa berkurang. Kalau engkau tidak pernah ada di dalam kasih Tuhan, apapun yang kau miliki, sebanyak apapun, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Karena kau tidak akan pernah memahami yang namanya kekayaan sejati, yaitu kekayaan surga yang kekal. Hari ini saudaraku, bebaskan hidupmu. Merdeka dari kemiskinan. Karena ada orang yang berlimpah harta, tapi mereka belum merdeka dari kemiskinan. Tiga hal sudah aku dikasih Tuhan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kenali kekayaan sejati yang Kristus berikan. Jangan mengukur kecukupan hanya dari materi. Sadari saudaraku bahwa identitas, pengampunan, dan warisan kekal dalam Kristus adalah kekayaan yang jauh lebih besar. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, jangan biarkan kemiskinan materi menghancurkan iman. Dengar baik-baik siapapun Anda, jangan biarkan kemiskinan materi menghancurkan iman. Hadapi setiap keterbatasan dengan kerja keras, dengan doa dan pengharapan, sebagaimana Kristus tetap setia meski hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, hidup murah hati seperti teladan Kristus. Sebagaimana Kristus rela menjadi miskin demi orang lain, latih dirimu berbagi, latih dirimu untuk menolong sesama yang berkekurangan, bukan hanya menerima tetapi juga memberi, saudaraku. Saya bersyukur saya dikasih Tuhan. Kami bersama istri, ulang tahun saya yang ke-46, tanggal 14 Agustus kemarin. Kami merayakan sederhana, kami memberi makan untuk anak-anak pelajar, mahasiswa pedalaman yang kami didik ada di gereja. Ya kurang lebih ada 30 orang. Kami berbagi. Kami masak mie, masak ikan, dan kadang-kadang ayam. Kami memberi makan, saudaraku ya. Beri makan untuk orang-orang pedalaman yang ada di Samarinda. Mereka sekolah. Kasihan, saudaraku. Uang mereka terbatas. Kadang-kadang uang mereka sudah cepat habis. Tapi kami bersyukur kami bisa memberi. Bukan dari kelimpahan, tapi dari kekurangan. Itulah kekayaan yang sejati, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kemampuan kita memberi dalam kekurangan, itulah kekayaan yang sejati. Dan dua hari yang lalu, istri saya bilang, supir dulu, saya pernah punya supir, saudaraku ya. Dia meninggal, lalu kemudian, dia bukan orang Kristen, saudaraku ya, dia orang seberang. Dia membutuhkan uang. Dia katakan bahwa anaknya susah makan. Lalu minjam uang. Lalu kemudian saya merenungkan, saya ingat kasih Tuhan. Lalu kemudian saya berkata sama istri saya, jangan pinjam, kita ada uang, masih ada uang sedikit, kita beri. Kami memberi, saudaraku ya, meskipun tidak banyak, tapi cukup memberi, cukup untuk membeli, maksud saya cukup dia membeli bahan-bahan sembako dan lauk pauk untuk memberi makan anaknya, saudaraku. Kalau nggak salah tiga anak ya, dua kembar, saudaraku ya, satu yang bukan kembar, tiga totalnya. Dan saya bersyukur kami melakukannya, mengerjakannya bukan dari kelimpahan, tapi dari kekurangan. Dan dengar, itulah kekayaan yang sejati. Hari ini sudah aku dikasih Tuhan, berikan hidupmu merdeka dari kemiskinan. Mentalitas kemiskinan yang tidak bisa bersyukur, yang tidak pernah rasa cukup, hari ini datang kepada Yesus. Dengar sudah aku dikasih Tuhan, hidup kita ini hanya sementara. Ya suka bekerja mengumpulkan harta dan sebagainya yang tidak bisa bersyukur, yang enggak pernah rasa cukup hari ini bertobat. Mari kita bertobat, kita datang kepada Yesus. Percayalah sudah aku dikasih Tuhan, Yesus dia sudah menjadi miskin. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan kekayaannya sejati yang Tuhan berikan bukannya ada di dunia ini, tetapi surga yang kekal. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masanda bataka lama syatakala. Tuhan terima kasih, hari ini kami membuka hati kami. Kami menyadari kami miskin Tuhan. Sikap kami yang tidak pantas. Kami miskin secara rohani. Kami miskin dengan iman. Kami miskin dengan doa. Tuhan ampuni kami manusia yang berdosa ini, jamaah Tuhan. Dan kami bersyukur firman-Mu sudah menguatkan kami. Bagaimana Engkau penguasa langit dan bumi, Engkau yang punya kerajaan Allah, Engkau rela yang kaya menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Tuhan ampuni kami yang berdosa ini. Dan pada hari ini kami memanggil Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dan berikan kami kemerdekaannya sejati. Merdeka dari kemiskinan. Tidak ada lagi di antara kami yang tidak bisa bersyukur. Apapun keadaan kami, kami bisa bersyukur. Kami bisa memberi meskipun itu sulit. Karena Roh Kudus menjamah kami. Dan hari ini kami belajar akan kekayaan sejati. Kekayaan di dalam Yesus Kristus. Kekayaan di dalam iman. Kekayaan di dalam kasih, kekayaan di dalam pengharapan. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit. Uramataka masanda batakala Bapa. Setiap benjolan-benjolan yang sakit, baik sakit kanker, baik kepala, tangan, kaki, dada yang kau pegang. Uramataka masanda batakala Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu Bapa, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini dan Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANGBR Lapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGBR Lapa Samarinda. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat. Shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

0: Lia.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Jika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: ajaran dan pukulan Tuhan menyebabkan kita mengambil keputusan. Ada sementara orang yang hatinya menjadi keras dan getir ketika hukuman Tuhan menimpa diri mereka. Tetapi ada orang lain lagi yang mengalami saat yang menentukan dalam kehidupan mereka, yaitu pukulan Tuhan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Apakah yang Anda inginkan dari ajaran dan pukulan Tuhan bagi kehidupan Anda? Hasilnya berada dalam tangan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah. Barang siapa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang sedang menghukum, ia akan mengalami perubahan, rahmat, dan keselamatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

kehadiran-Mu dan menikmati sinar kemuliaan-Mu. Tenggelamkan aku, ya Tuhan. Tenggelamkan aku di dalam hadirat-Mu sambil kupandang wajah-Mu, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.

0: gunung-gunung yang menjulang tinggi dan samudra yang luas sejauh mata memandang menunjukkan betapa agungnya Tuhan Allah. Akan tetapi gunung dan samudra itu juga menunjukkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Namun demikian, masih saja kita bertindak lancang dan menentang kehendak Allah, kehendak Pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mendurhaka terhadap Dia. Kita telah kehilangan perasaan hubungan yang patut terhadap Allah. Alam ciptaan Allah yang mengagumkan itu hendak mengajarkan kepada kita, seakan-akan mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan kita berbakti kepadanya serta menyerahkan kehendak kita kepadanya. Inilah kehendak yang terbaik, karena inilah kehendak Bapa yang semata-mata kasih adanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Anda ingin mengenal Allah Bapa? Tuhan kita Yesus Kristus bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai Putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu dan Anda akan mengenal Bapa serta kasih-Nya. Ia membuka hati-Nya bagi mereka yang menempuh jalan yang dilalui oleh Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita kalau kau percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Yeah.

0: angkat. Gila nih orang malas banget ya. Angkat. Halo.
1: Woi.
0: Mana sih orang nelpon gak diangkat-angkat, ngapain lu?
1: Belum mau deh.
2: Awas gue capek nih, pusing kepala gue.
0: Udah sakit kepala, di sini lu kesini aja. Anak-anak kesini semua nih.
1: Duh, gak ada duit nih, Be. Habis duit nih, bulan nih, gimana nih?
0: Duit diomongin dulu, gak punya duit. Cuman gak kayak lu amat.
1: Udah kesini aja.
0: Ngapain lu disitu?
1: Ntar gue disitu macet lagi. Aduh, pusing.
0: Di sini lagi pada ngumpul-ngumpul semua.
1: Ya,

0: kita semua nyanyi bareng-bareng.
1: Ketemu bisa.
0: Biarin, biarin.
2: Risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah risiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda merasa bahwa saat yang teramat gelap dalam hidup Anda telah tiba. Jika demikian, maka Anda perlu menyadari bahwa sudah tiba saatnya Anda akan diuji. Inilah saat yang teramat penting, saat yang paling menentukan. Pada saat inilah Tuhan hendak menguji Anda, apakah Anda percaya kepadanya dalam malam yang teramat gelap itu? Hanya satu hal yang harus Anda lakukan supaya lulus dalam ujian ini, yaitu mengucapkan satu kalimat saja. Bapakku yang di surga, aku tidak mengerti perbuatanmu, tetapi aku percaya kepadamu. Maka terlaksanalah hal-hal yang besar dalam diri Anda yang akan bertahan selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda menyangka bila saat kehancuran datang, maka Anda akan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sebab itu saudara, berjagalah agar Anda tetap tergolong dalam kelompok orang-orang benar, yaitu yang dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup menurut hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomer mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Bapakku lebih besar dari segala-galanya. Alangkah besarnya jaminan ini. Kasihnya lebih besar dari semua kasih manusia dan semua kesediaan manusia untuk menolong. Pertolongan yang dapat diberikannya lebih besar daripada kesulitan Anda. Pengampunannya lebih besar daripada tanggungan dosa Anda. Jika Allah Bapa itu lebih besar dari segala-galanya, maka Ia juga lebih besar dari ketakutan yang mungkin timbul karena masa-masa kesulitan besar. Oleh sebab itu, dalam segala kesulitan, berkatalah, Bapa, Engkau lebih besar dari segala-galanya, dan Anda akan mengalami kebenaran ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung, penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif.

bandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya, dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Siapakah aku ini, Tuhan, sehingga Engkau mau menderita, disiksa, dan dianiaya bagi diriku? Siapakah aku ini, Tuhan, bahkan Engkau rela dimahkotai dulu, dipaku, ditombak, dan disalibkan? Siapakah aku ini, Tuhan, sehingga Engkau tinggalkan kemuliaan-Mu, sehingga Engkau lepaskan mahkota-Mu, dan menjadi kosong, hina, dan tidak berarti bagi manusia? Kini ku sadari, ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagiku, Kau korbankan diri-Mu, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, darah yang mengalir karena mahkota duri, darah yang mengalir karena paku yang kasar, darah yang mengalir karena tombak yang merobek tubuh. Ajar aku, Tuhan, untuk hidup yang berkenan.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota bagian pertama. Nas Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam menggambarkan upah surgawi kita, Alkitab berbicara tentang mahkota. Mari kita lihat satu persatu dan pelajari apa yang bisa diambil darinya. Yang pertama adalah mahkota pemenang. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang kekal. Sebab itu aku berlari demikian bukan dengan ketidakteraturan. Aku tidak bertanding seperti orang yang memukul angin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Paulus menunjukkan bahwa atlet yang berharap untuk menang harus berlatih secara aktif. Dan kita juga harus tetap mengendalikan diri, bahkan dalam hal-hal yang tidak jahat, tapi bisa mengganggu atau melemahkan komitmen kita kepada Tuhan. David Jeremiah menjelaskan, kadang kita harus mematikan televisi supaya bisa belajar Alkitab. Kita harus bangun lebih pagi untuk saat teduh. Kita harus menjaga apa yang masuk ke pikiran kita. Banyak program TV, film dan konten digital saat ini tidak selaras dengan standar kekudusan dalam Alkitab. Kita tidak boleh membiarkan tubuh kita disalahgunakan oleh alkohol, narkoba, atau imoralitas dalam hubungan. Kita juga harus mengendalikan emosi dan ucapan kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Alkitab berkata, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota sang pemenang.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengekeun ka Dede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten ka Dede Gusti.

pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama 1 tahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda merasa bahwa Anda telah diserahkan kepada kuasa-kuasa jahat yang diakibatkan oleh dosa-dosa Anda. Jika demikian halnya, maka Tuhan Allah tidak lagi hidup. Ia menunjukkan kepada kita suatu jalan kelepasan dari kuasa jahat itu. Kita dapat bertobat dari dosa kita. Karena pertobatan, maka dosa itu dapat menjadi keuntungan bagi kita. Dalam kebajikannya, Tuhan menganugerahkan karunia tambahan kepada kita, yaitu pengucapan syukur bagi keampunan dosa, kasih kepada Yesus penebus kita, kebencian terhadap dosa, kerendahan hati, iman kepada darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Siapakah yang dapat memahami kasih Tuhan yang penuh rahmat terhadap orang-orang berdosa itu? Maka, marilah kita mempercayakan diri kita kepada kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat

Pasal 3 ayat 23 sampai 25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Yang percaya Allah kita Raja Perkasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.

0: Karunia terbesar apakah yang dapat dianugerahkan Tuhan kepada kita? Itulah dirinya sendiri, kodratnya yang sudah menjadi sifatnya, yaitu kasih. Ia tidak ingin menahan kasih bagi dirinya sendiri. Ia ingin agar kita memilikinya juga. Itulah sebabnya ia mengutus Yesus, kasih yang menjelma menjadi manusia, yang membawa kasih ini ke dalam dunia untuk menebus kita, agar kita dapat menaruh kasih. Marilah kita menimba kasih dari pancaran rahmat-Nya, maka kita akan memiliki hadiah yang terbesar, sekarang dan untuk selama-lamanya, yaitu kasih. Tiada sesuatu yang dapat membahagiakan diri kita, seperti bila kita mengasihi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah itu kasih adanya. Karenanya, ia sangat mengharapkan anak-anaknya juga mulai mengasihi. Itulah sebabnya ia berfirman kepada kita, "Kasihilah sebagaimana aku mengasihi kamu. Kasihilah tanpa pamrih. Bersabarlah terhadap mereka yang berbuat jahat kepadamu, sebagaimana Bapamu bersabar terhadap orang-orang jahat. Segala perkataan dan perbuatan jahat, balaslah dengan kebaikan. Kasihilah sesamamu manusia dengan kasih yang siap untuk menanggung segala sesuatu yang tidak pernah menjadi jemu, dan juga senantiasa memikirkan yang terbaik bagi orang lain. Kasih seperti itu senantiasa menang. Kasih itu memiliki kuasa karena mengalir dari hati Allah ke dalam hati kita. Semoga kita mendambakan kasih itu. Setiap orang dapat menerimanya karena janji ini berlaku bagi semua orang. Mintalah, maka kamu akan menerima."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali jumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya sungguh sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang kembali menuntun saya boleh hadir di ruang dengar saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya mengajak sebelum lebih jauh kita mendengarkan renungan singkat yang setia saya sampaikan di kesempatan ini. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas karya-karyamu yang luar biasa, sehingga kami boleh ada sampai detik ini. Sebelum kami mendengar firman-Mu untuk kembali melangkah beraktivitas di hari ini, kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami agar apa yang boleh kami dengar di kesempatan ini sungguh-sungguh mengubahkan, memberkati, menolong. Bahkan oleh firman-Mu kami terus dikuatkan. Urapi hamba-Mu secara khusus agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari perasaan akal dan pikiran manusia serta kekuatan manusia. Biarlah Roh-Mu yang berkarya, sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah pemberitaan ini. Terpuji Engkau Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Renunganku pada kesempatan pagi yang berbahagia ini berbicara tentang mengatasi proses kehidupan. Bagaimana caranya kita mengatasi di saat kita menghadapi proses dalam menjalani kehidupan ini? Karena saudara, sependapat atau tidak, setuju atau tidak, suka atau tidak, kehidupan kita harus melalui sebuah proses. Karena tanpa sebuah proses, kita tidak akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam keberadaan aktivitas kita. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri dan memahami apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan di saat proses demi proses yang diizinkan Tuhan untuk kita harus jalani. Bagaimana caranya? Yang pertama, milikilah cara pandang yang sesuai firman. Saudara, kita tidak akan menjadi takut, bingung, gelisah, bahkan kebingungan hari-hari ini. Banyak orang yang kebingungan hari-hari ini di saat dia sedang menghadapi proses demi proses yang diizinkan Tuhan untuk dia harus hadapi. Karena dia tidak memiliki cara pandang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita memiliki cara pandang sesuai dengan konsep Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah gelisah. Kita tidak akan khawatir, tidak akan bingung menghadapi hidup ini. Karena kita tahu ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah proses, di balik proses demi proses yang diizinkan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, milikilah cara pandang sesuai firman. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Paulus berkata, janganlah kamu memiliki cara pandang sama dengan dunia ini. Karena ketika kita menghadapi proses di tengah-tengah kehidupan dunia ini, lantas cara pandang kita sama dengan dunia ini, kita akan terjebak, kita akan tertipu. Kita akan akhirnya mengalami hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Tidak sedikit orang yang hari-hari ini mulai stres, mulai frustrasi menghadapi hidup ini. Karena dia memiliki cara pandang yang berbeda. Milikilah cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena ketika kita memiliki cara pandang seperti kata firman, sesuai dengan firman, kita tidak akan kebingungan menghadapi proses demi proses. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya ketika diizinkan Tuhan kita menghadapi proses, bagaimana mengatasi proses kehidupan ini. Yang kedua yang harus kita lakukan, ucapkan perkataan Kristus di dalam situasi dan kondisi apapun. Memang terkadang apa yang kita harapkan, memang terkadang apa yang kita minta dan inginkan, yang sudah kita gumuli dan doakan dan kita serukan kepada Tuhan, terkadang di saat kita selesai menaikkan doa-doa kita, kita melihat situasi-situasi yang terkadang sepertinya tidak terjadi apa-apa, sepertinya tidak ada dampak apa-apa. Ya, memang terkadang jadinya kondisinya seperti itu. Tapi ingat, Paulus ajarkan kita untuk kita tidak terprovokasi, terintimidasi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Kita harus mempunyai sebuah pandangan sesuai dengan firman Tuhan. Katakan kebenaran. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti pelihara. Karena situasi yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita memiliki cara pandang dan ucapan-ucapan kita seperti ini, saya terlalu yakin bahwa akhirnya janji-janji Tuhan menjadi sebuah realita dalam aktivitas hidupmu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menghadapi proses? Apa yang harus kita buat? Selain kita harus memiliki cara pandang yang harus sesuai dengan firman Tuhan, yang kita juga harus memiliki sebuah ucapan-ucapan yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 10. Dan poin yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya ketika kita sedang menghadapi proses? Isilah hati kita dengan firman-Nya. Di dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang ke-11 berkata, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau ya Tuhan, biarlah janji-janji Tuhan kusimpan dalam hatiku. Haleluya, haleluya. Jadi poin yang ketiga, apa yang harus kita buat, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita sedang menghadapi proses demi proses yang diizinkan Tuhan, jangan lupa isilah hatimu, isilah kehidupanmu dengan firman. Karena kita harus akui, tanpa firman kita tidak mampu, tanpa firman kita tidak akan kuat, tanpa firman kita tidak bisa melewati, kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa kita terobos. Karena hanya firmanlah yang memberikan saya dan saudara kekuatan untuk dapat menerobos. Hanya firmanlah yang memberikan saya dan saudara hikmat untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi dan alami. Jadi firman itu begitu penting buat kehidupan kita di hari-hari ini. Terlebih di saat-saat kita sedang menghadapi proses demi proses. Firman. Ketika seorang yang bernama Yusuf menghadapi proses demi proses, dia sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dia tahu firman, dia isi firman di hidupnya. Dia jadikan firman itu sebuah pegangan. Dia jadikan firman itu sebuah bekal. Dia jadikan firman itu sebuah pedoman yang terus menerus. Sehingga akhirnya proses demi proses dapat dia lalui dengan baik dan benar. Pendengar Radio Hotline yang saya kasihi di dalam Kristus, saya tidak mengetahui persis proses apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, jika orang lain Tuhan tolong, pertolongan yang sama layaklah jadi bagian hidupmu. Jika rekan-rekan kita yang lain, umat-umat yang lain, mungkin keluarga, kenalan dan sahabat kita, yang dimana kita lihat, kita dengar secara langsung bahwa mereka mengalami pembelaan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan di saat mereka menghadapi proses, percayalah, pertolongan yang sama menjadi bagian kehidupan saudara. Karena kasih yang sama, kuasa yang sama, pasti akan sanggup dan mampu menjangkau hidupmu. Saya mau mengajak pendengar, saya tidak tahu persoalan apa yang saudara sedang hadapi, dan ini bagian dari proses yang harus saudara hadapi. Satu hal, mari buka hati. Jangan lari dari kenyataan hidup. Jangan lari dan tinggalkan Tuhan serta mencari kekuatan di luar Tuhan. Justru ketika keluarga Elimelek sedang menghadapi sebuah proses kehidupan, dia lari. Dia tinggalkan Yerusalem menuju ke Moab. Pada akhirnya dia mengalami sebuah hal yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan. Ini sebuah gambaran bagi saya dan saudara. Ketika kita sedang diizinkan mengalami sebuah proses dalam hidup ini, jangan lari pada kekuatanmu. Jangan lari pada pengalamanmu. Jangan lari pada kedudukanmu. Jangan lari kepada kepintaran, kecerdasanmu. Jangan lari kepada hikmat-hikmat dunia ini. Jangan lari pada kekuatan-kekuatan dunia ini. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap ada dalam hadirat.

0: hamba memohon dalam nama Yesus, haleluya. Biarlah kekuatan Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan, biarlah kasih dan kuasa Tuhan mengalir, memampukan mereka, membuat mereka dapat menyelesaikan, membuat mereka dapat melewati, membuat mereka dapat menerobos di tengah-tengah hal-hal yang menghadang mereka menghadapi proses kehidupan ini. Izinkan janji firman-Mu menjadi sebuah realita dalam kehidupan umat-Mu hari-hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hanya bersama Yesus Tuhan kami, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya,
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Jangan Gila Kuasa. Saudara pendengar, iri hati dan gila akan kekuasaan adalah dosa-dosa utama yang memakukan Yesus pada kayu salib. Mari kita lihat pada hal yang kedua, yaitu gila akan kekuasaan. Dosa-dosa ini membawa pengaruh secara nasional karena bisa merusak satu bangsa. Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sahabat di segala waktu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kebenaran itu selalu lebih janggal daripada fiksi. Ambillah misalnya, persahabatan janggal antara dua pemuda yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Sebagai gantinya mereka justru menjadi sahabat yang paling karib. Yang seorang dibesarkan di istana raja dan mengenal kemewahan yang terkait dengan status sosial itu. Yang lain seorang pemuda tak berpendidikan yang bangkit dari tak dikenal menjadi ancaman terhadap tahta raja. Nama mereka Yonatan dan Daud. Anda bisa membaca tentang mereka dalam 1 Samuel dalam Perjanjian Lama. Tentang Daud, Gary Ingrick menulis, Daud tidak digubris oleh ayahnya dan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia anak bawang yang hidup dengan kepahitan karena ditolak dan ditelantarkan. Terlepas dari semuanya itu, Daud menjalin hubungan dengan Tuhan yang menopang dia di masa-masa paling suram. Dialah yang menulis, Tuhanlah gembalaku. Dia jugalah yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Keduanya berjumpa setelah kemenangan besar Daud atas Goliat. Setelah Daud diperkenalkan kepada ayah Yonatan sang raja, sang pangeran muda tetap tinggal untuk berbicara kepada Daud. Beginilah catatannya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 1-4. Terjemahan lain mengatakan, jiwa Yonatan berpaut dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sungguh ikatan yang luar biasa. Mereka punya segala alasan untuk berpungsuan, namun justru menjadi sahabat. Hari-hari ini kita punya banyak kenalan, namun tidak banyak sahabat sejati. Dan lumayan sering kita mempertanyakan seberapa dalam sesungguhnya persahabatan itu. Pada kedua pemuda ini muncullah pola yang memberi kita wawasan tentang apa yang disebut persahabatan sejati itu. Dalam persahabatan ini saya melihat sejumlah unsur. Pertama, ada loyalitas mutlak. Yonatan bisa saja mengkhianati sahabatnya dan mengeliminasikan dia sebagai saingan memperebutkan tahta raja. Sebagai gantinya, menurut perkataan kitab suci, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bukannya mengkhianati Daud, Yonatan justru melindungi dia, membahayakan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Lalu, masing-masing menerima sahabatnya apa adanya. Mereka tidak menghakimi. Sesuatu yang mutlak perlu bagi sahabat untuk tetap bersahabat. Yonatan tidak pernah mencoba memperbaiki tata krama atau cara berpakaian Daud. Ketika perempuan-perempuan menari di jalanan dan bernyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu musuh dan Daud telah membunuh berlaksa-laksa musuh. Karena cemburu, Saul menjadi marah. Namun, Yonatan membela sahabatnya. Unsur lain dari persahabatan sejati adalah kepercayaan mutlak. Ketika segalanya menjadi sangat tidak nyaman karena Saul berusaha membunuh Daud, keduanya mengadakan kesepakatan, mengadakan perjanjian, dan Daud menjanjikan kehormatannya untuk melindungi dan menghormati keturunan Yonatan selamanya, sesuatu yang Daud penuhi di kemudian hari. Sebagai balasannya, Yonatan mencari tahu apa saja niat sang raja, lalu meneruskan informasi itu kepada Daud yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Unsur lain yang sering tidak terdapat dalam persahabatan hari-hari ini adalah komitmen kedua pemuda ini untuk saling mendengarkan, saling membesarkan hati, dan saling menolong, berapapun harga pribadi yang harus dibayar. Penulis Amsal mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. dan Amsal itu paling terilustrasikan dalam persahabatan mereka. Di dunia kita sekarang ini yang bermental, apa untungnya bagiku? Apakah kita sudah lupa tentang apakah persahabatan sejati itu? Tertarik mempelajari persahabatan bisa menjadi seperti apa? Luangkanlah waktu untuk mempelajari persahabatan mereka yang bisa Anda temukan mulai dari 1 Samuel 18 dalam Perjanjian Lama Alkitab Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya ingat, mungkin tidak ada hal yang berharga yang mereka tinggalkan buat saya. Mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada hal yang lain yang ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang paling berharga yang saya tahu telah diwariskan dalam hidup saya. Dan mereka selalu berkata, waktu kamu susah, waktu kamu kehilangan pengharapan, waktu kamu tidak mampu berjalan sendirian, berserulah dan panggillah nama Tuhan Yesus. Dan terbukti sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus dialah yang telah menjadi penolong yang setia. Saudara, sakitkah engkau hari ini? Tapi ingatlah, Alkitab bahkan berkata, hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, seorang wanita disembuhkan dari pendarahannya. Kekurangankah engkau hari ini? Tapi ingat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Kuasa yang sama tetap berlaku sampai dengan hari ini. Angkat tanganmu.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur, atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Tiga contoh di dalam Alkitab memberikan tiga jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah, bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah puji Tuhan. Atau mungkin Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.